0: Bekasi Bogor.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Yes, teman Pro 2, Deli Tambunan masih nemenin kamu di Spada on Friday ya. Hal yang paling menyenangkan pagi-pagi yang bisa kamu lakuin adalah sarapan, salah satunya teman Pro 2 ya. Seperti yang sudah dilakukan sama ibu saya tercinta, ada Mama Tatu nih, yang tadi menyapa anaknya lewat WhatsApp, katanya baru beres sarapan nasi goreng bersama Teteh Dina. Wah. Semangat terus makannya ya, Mah. Mudah-mudahan sehat-sehat ya. Berkah bahagia. Amin. Kamu juga jangan sampai terlambat sarapan, teman Pro 2 ya. Sambil saya temenin sarapannya. Semoga yang tadinya enggak selera sarapan ya, begitu dengerin suara saya, dengerin lagu-lagu yang saya puterin, bisa lebih semangat sarapannya. Aduh. Kepedean banget si Deli ini ya, tapi enggak apa-apa lah ya. Harus begitu. Kan saya juga berharap keberadaan saya ini membawa tren positif di dalam diri kamu, Tom Pro 2. Yang tadinya enggak selera makan jadi selera makan. Yang tadinya pagi ini lemas jadi seger, gitu kan harapannya. Mudah-mudahan terwujud ya, amin. Ya sudah, kalau begitu masih banyak informasi yang mau saya bagi teman Pro 2. Sebentar lagi saya mau kasih lagunya Huntrix dengan Golden untuk kamu.

0: Udah tahu belum? Kini ada penyakit baru yang menjangkit anak muda, yaitu sleep testing. Ini adalah bagian dari kategori perilaku yang disebut parasomnia. Tindakan ini bisa meliputi hal-hal seperti berjalan, berbicara, atau mengirim pesan saat tidur. Ada yang pernah seperti ini?
1: Ada sesuatu yang belum kamu tahu.

Teman Pro 2, Kementerian Kesehatan bilang nih peningkatan kasus virus pernafasan menjelang akhir tahun ini merupakan siklus musiman. Nah, salah satu yang belakangan ramai diperbincangkan, yang tadi saya sempat bahas juga nih di jam 6 ya, yaitu influenza tipe A, Teman Pro 2. Gitu ya. Jadi, perlukah kita khawatir berlebihan? Nah, sebenarnya nih, influenza tipe A yang paling banyak ditemukan yaitu subtipe yang oleh Kemenkes disebut kondisi yang umum ya. Sebagian besar kasus influenza yang ditemukan adalah keseharian umumnya memang merupakan tipe A, Teman Pro 2. Gitu. Jadi, jenis virus dengan nama yang lumayan panjang ini ya, H1N1PDM09 ini merupakan tipe virus yang pada tahun 2009 menyebabkan pandemi atau yang dulu dikenal dengan flu babi. Jadi memang sekarang ini ya, sehari-harinya kita akan ketemu nih dengan si H1N1 yang biasa gitu ya. Sedangkan H1N1 yang pandemi yaitu PDM09. Kalau misalnya ketemu dengan H1N1 PDM09, menurut Kementerian Kesehatan itu bukan sesuatu yang menakutkan. Kalau misalnya ketemunya H5N1, nah itulah ya, itu sesuatu yang belum pernah didengar dan itu lumayan mengkhawatirkan, Teman Pro 2. Dalam kesempatan terpisah ya, Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes Aji Muharwan juga bilang nih, tren peningkatan kasus virus pernafasan menjelang akhir tahun merupakan siklus musiman yang wajar. Namun, hasil surveillance mencatat kelompok anak usia dini menjadi yang paling rentan terdampak pada kenaikan kali ini. Walaupun terjadi kenaikan kunjungan pasien di beberapa rumah sakit daerah ya, kondisi fasilitas kesehatan nasional dipastikan tetap aman dan tidak akan mengalami over capacity, Teman Pro 2. Gitu ya. Jaga diri kita terus, Teman Pro 2. Apalagi untuk yang punya anak, yang punya adik, yang punya ponakan ya. Dijaga juga tuh asupan makanan mereka, jangan jajan sembarangan. Terus mereka juga mesti cukup tidur. Minum air putih juga yang cukup biar mereka nggak gampang terserang flu.

Teman produser, saya punya informasi nih, kalau misalnya Jepang mengakui kalau misalnya populasi penduduknya memang mengalami penurunan, tapi yang panjang umur malah tambah banyak, teman produser ya. Menurut Kementerian Kesehatan, jumlah penduduk Jepang yang berusia 100 tahun ini sudah melampaui 100 ribu jiwa. Buset, banyak banget. Nah, Kementerian menyebut nih, kalau misalnya Jepang sekarang punya 107.677 orang yang berusia 100 tahun ke atas, teman produser. Itu pun sudah dirilis oleh The Independent UK ya. Jumlah ini tuh meningkat banget, hampir 8.000 orang dibandingkan dengan 2 tahun lalu. Sorry, dengan tahun lalu ya. Dan sekarang Jepang menjadi negara dengan jumlah penduduk berusia 100 tahun ke atas terbanyak di dunia. Gitu. Nah, menurut catatan pemerintah, jumlah ini terus meningkat setiap tahun sejak pendataan yang dilakukan oleh kementerian pada 56 tahun yang lalu ya. Yang mengejutkan nih, tahun produser, 88% dari kelompok usia ini, sekitar 94.298 orang adalah perempuan. Dan ada seorang nenek bernama Fuyo Kishimoto yang berusia sampai 114 tahun asal Kyoto dan tercatat sebagai perempuan tertua di Jepang. Sementara Hikaru Kato, seorang kakek yang berusia 112 tahun asal Kumamoto, menjadi pria tertua di Jepang. Wow. Gitu ya. Hal ini mencerminkan nih, kemajuan nyata di bidang kedokteran dan juga teknologi di Jepang berhasil membuat warganya itu berumur panjang, tahun produser ya. Jepang secara konsisten menempati peringkat rata sebagai negara dengan angka harapan hidup tertinggi menurut Bank Dunia. Jadi rata-rata orang Jepang itu hidup mencapai 84 tahun. Sementara di Amerika Serikat harapan hidup itu mencapai 79 tahun, teman produser. Gitu. Katanya sih karena mereka doyan makan ikan tuh, teman produser. Makanya mereka tuh sehat-sehat ya. Maka dari itu, dulu kan kita pernah punya tuh gerakan makan ikan ya. Itu bukan semata-mata kita suruh makan ikan doang, tapi memang manfaatnya yang kita dapetin tuh banyak kalau dari ikan, teman produser. Jadi coba deh nanti siang ya, kamu mulai banyak makan ikan biar kamu bisa merasakan manfaatnya.

0: Sayang, ini loh es legendaris yang aku ceritain. Cobain deh.
1: Eh, sedotannya mana? Aku ambil dulu ya.
0: Gak usah, glek aja langsung.
1: Ih, rasanya tuh kurang afdol kalau gak pakai sedotan.
0: Dengar nih, dalam sehari ada 93 juta batang sedotan plastik yang digunakan. Itu cuma di Indonesia aja loh. Kamu tahu gak, sampah sedotan ini akan berakhir di mana?
1: Di tempat sampah?
0: Ya enggak lah, di laut.
1: Kok bisa?
0: Iyalah, karena sifatnya yang susah terurai, sedotan dan sampah plastik lainnya jadi polutan yang berakhir di lautan dan jadi ancaman kepunahan untuk ekosistem laut. Kalau aku sih, udah lama putus hubungan sama sedotan dan plastik sekali pakai. Jangan sampai nantinya lebih banyak sampah di lautan ketimbang ikan.
1: Aku ikutan deh.
0: Nah, gitu dong. Mulai hari ini dan seterusnya, biasakan untuk tidak menggunakan plastik sekali pakai. Jaga lingkungan untuk kehidupan lebih baik di masa mendatang.

Tema Pro 2, Jakarta tuh kasihan banget tau, karena sejumlah wilayah di Jakarta mulai menghadapi ancaman kekeringan meteorologis ya. Pada periode Dasarian 2 atau 11 sampai 20 September, ada 5 wilayah di ibu kota Jakarta yang masuk dalam kategori awas kekeringan, Tema Pro 2. Nah, berdasarkan analisis BMKG, status awas kekeringan meteorologis mencakup Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan juga Kepulauan Seribu. Meski demikian ya, kondisi ini belum berdampak terhadap ketersediaan air baku yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Tema Pro 2. Begitu, mudah-mudahan sih di Bogor nggak ada yang mengalami hal seperti ini ya Tema Pro 2. Walaupun nih, kemarin saya sempat lihat ya di media sosial, itu ada warga yang mengeluh tentang kotornya air PDAM milik mereka, Tema Pro 2. Mudah-mudahan pihak PDAM ya, mau PDAM Pakuan ataupun Tirta Kahuripan, ini bisa nih menyelesaikan masalah ini sehingga ketersediaan air bersih untuk masyarakat bisa tetap terjaga.

Lagu dari NPD dengan sempurnanya aku nganterin kita ke jam 8, teman pro 2 ya. Bagaimana nih teman pro 2, apakah kamu masih santai-santai di rumah? Sudah dalam perjalanan kah untuk yang di jalan ya? Jangan sampai ngantuk, teman pro 2 tetap fokus berkendaranya. Terus juga apa ya? Jangan sampai kamu tuh meleng gitu loh. Kadang-kadang kan suka ada distraksi-distraksi yang terjadi ya. Entah kamu disalip, entah apa. Nah, jangan. Tetap fokus pada perjalanan kamu. Jangan emosi juga. Apalagi kalau misalnya terjadi kepadatan lalu lintas. Dibawa tenang saja ya. Dibawa happy dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Yang terputar di radio mobil kesayangan kamu. Sedap. Untuk yang pakai kendaraan umum juga hati-hati. Barang-barangnya dijaga ya. Karena zaman sekarang ini banyak yang macem-macem nih. Entah itu di angkot, entah itu di bis ya. Ada aja tuh orang-orang yang niatnya jahat. Jadi dijaga barangnya. Didekap baik-baik sambil duduk, ya kan. Yang naik kereta juga sama. Naik kereta jam segini biasanya lumayan padat nih. Jangan emosi ya, dinikmati juga perjalanan kamu, oke? Ngomong doang sih gampang Del katanya ya. Kalau ngalamin aja. Iya, tapi kan setidaknya nih. Beberapa hal yang saya ucapkan ini mudah-mudahan bisa menjadi hal positif untuk diri kamu gitu loh teman pro 2 ya. Ya sudah, biar tambah positif lagi teman pro 2. Sebentar lagi saya puterin deh lagu dari Bruno Mars dengan Cha Cha Cha.

Tapi tenang dulu ya. Untuk yang sekarang saya mau kasih dulu deh lagu untuk kamu yang sedang jatuh cinta terhadap seseorang yang mungkin kamu gak pernah nyangka kalau dia itu cinta juga sama kamu. Saya punya The Abdiel dengan Spontan Tanpa Uhuy.

0: Sesuai tujuan ya, Neng. Ini, Neng, silakan helmnya.
1: Iya, Mas. Jalan sekarang ya, Mas.
0: Loh, Neng, kok helmnya nggak dipakai sih? Pakai dulu dong.
1: Nggak usah, Mas. Deket ini, lampu merah, belok kiri sampai deh.
0: Deket atau jauh pakai aja, Neng. Demi keselamatan berkendara kok. Belum lagi ntar ada razia loh.
1: Di sini mah nggak ada polisi. Jarang ada razia juga kok.
0: Tuh kan, Neng. Baru juga kita omongin. Ada polisi tuh.
1: Oh, iya ada polisi. Iya, saya pakai helmnya.
2: Tolong, Pak. Kelengkapan surat-suratnya.
3: Aduh. Jangan tunggu kejadian dulu baru lakukan, agar kamu tidak menyesal kemudian. Gunakan helm dan utamakan keselamatan saat berkendara.

Nomor 2, orang kan macam-macam tipenya ya. Ada yang gampang akrab sama orang baru, ada juga nih yang lebih sering diliputi kekhawatiran. Nah, perbedaan kebiasaan berpikir, merasa dan juga bertindak ini menjadi bagian dari kepribadian. Ada penelitian yang bilang nih, hal-hal ini tuh berkaitan dengan DNA kita loh, termasuk hubungannya dengan kesehatan, nomor 2. Waduh. Jadi penelitian ya menggunakan kerangka Big Five, yakni keterbukaan terhadap pengalaman, ketelitian dan juga tanggung jawab, terus juga kecenderungan bersosialisasi, keramahan serta kecenderungan mengalami emosi negatif atau neurotisme. Menurut penulis utama Ted Swaba dari Michigan State University Amerika Serikat, nggak ada satu gen yang menentukan kepribadian. Pengaruh setiap variasi DNA sangat kecil, tapi gabungannya bisa menunjukkan hubungan yang lebih jelas dengan sifat seseorang, teman pro 2 ya. Variasi genetik terkait ketelitian dan juga tanggung jawab berhubungan dengan aktivitas yang lebih tinggi pada siang hari. Sementara itu, variasi terkait keterbukaan dan kecenderungan bersosialisasi berhubungan dengan kecenderungan aktif lebih larut malam. Nah, variasi neurotisisme juga berhubungan dengan lebih banyak waktu di rumah sakit, teman pro 2 ya. Gitu. Jadi pada intinya nih, temuan ini tuh ya menggambarkan bahwa hubungan genetik ini menggambarkan kecenderungan pada kelompok besar, bukan individu. Sekitar 95% punya latar genetik menyerupai populasi referensi, sehingga harapannya pada populasi lain perlu diteliti lebih lanjut. Jadi pada intinya penelitian itu menemukan 1260 variasi genetik terkait 5 sifat utama kepribadian. Dan variasi terkait kepribadian juga berhubungan dengan aktivitas sehari-hari dan kesehatan. Pengaruh setiap variasi sangat kecil, lingkungan tetap berperan besar gitu. Jadi kalau misalnya ada yang bilang gini, eh kamu mah kayak papa kamu, orangnya punya banyak teman misalnya. Memang ada faktor genetiknya, teman pro 2. Walaupun ya mungkin tidak semuanya keturunan dari orang yang punya pergaulan luas itu menurun begitu. Tapi ternyata faktor itu ada. Sebagiannya dipengaruhi oleh faktor lingkungan, teman pro 2.

Teman Pro 2, beberapa minggu lalu kita semua dibuat khawatir ya dengan adanya sebaran abu vulkanik ke daerah Jawa Barat dan juga Bogor serta sekitarnya, Teman Pro 2. Nah, abu vulkanik yang bertebangan saat gunung api erupsi ternyata nggak begitu aja hilang loh. Sebagian material bisa jatuh ke laut, tenggelam melalui kolom air ya, terus terkubur di dasar laut bersama sedimen lainnya. Nah, jejak itu bahkan bisa bertahan sebagai lapisan sedimen yang menyimpan informasi mengenai aktivitas gunung api dan juga kondisi lingkungan pada masa lalu, Teman Pro 2. Badan Geologi juga ngejelasin nih gimana material vulkanik dari erupsi bisa menjadi bagian dari rekaman geologi di dasar laut. Jadi saat terjadi erupsi, gunung api kan memuntahkan berbagai material tuh ke lingkungan sekitar ya. Sebagian material berupa abu dan juga partikel vulkanik yang sangat halus bisa terbawa sampai ke atmosfer, tapi nggak semuanya tetap berada di udara. Ada juga yang jatuh ke laut ya, tapi nggak begitu saja hilang. Abu dan material erupsi bisa mengendap, bercampur dengan sedimen, lalu tersimpan sebagai lapisan di dasar laut. Gitu, Teman Pro 2. Saya sempat bertanya-tanya sih, kemana ya si abu vulkanik itu? Nah, sekarang terjawab nih. Ternyata dia itu nggak hilang, tapi akan bercampur di dasar laut, Teman Pro 2, ya, menjadi material-material yang akhirnya bisa jadi bahan penelitian di masa depan nanti, Teman Pro 2. Makanya nih, kalau misalnya kamu suka baca-baca ya tentang gunung-gunung meletus yang ada di Indonesia ataupun di dunia, kenapa peneliti itu bisa tahu gitu si ini tuh meletus tahun berapa? Karena mereka melakukan penelitian dari hasil abu vulkanik yang tertinggal itu, Teman Pro 2. Mereka bisa memperkirakan tuh meletusnya kapan, terus sejauh mana sebarannya, begitu loh. Ya, intinya sih seiring waktu endapan baru terus menutupi lapisan sebelumnya ya, material vulkanik akan menjadi bagian dari lapisan sedimen di dasar laut.

0: temanku udah pada kerja. Yang itu buka bisnis. Yang sana udah nikah. Duh, gue harus ikut yang mana ya?
1: Kalau semua dikejar, kapan kamu mulai jalan? Gak harus sempurna, gak harus cepat-cepat juga. Yang penting, kamu berani mulai.
0: Oke, satu langkah dulu deh.
1: Yang namanya takut ketinggalan itu wajar. Tapi jangan sampai takut memilih bikin kamu diam. Mulai dari sekarang, lebih baik melangkah daripada hanya melihat.

Teman Pro 2, mungkin kamu sering dengar nih kalau misalnya makanan tinggi protein ini sering diincar untuk membangun massa otot ya. Tapi ternyata ada beberapa makanan tinggi protein yang juga tinggi lemak. Ini jadi serba salah nih kalau makan ini ya. Jadi nih, sumber protein kerap menjadi pilihan utama ketika kamu pengen menjaga pola makan. Kandungan ini tuh penting banget untuk tubuh kamu ya, tapi bukan satu-satunya hal yang perlu diperhatikan. Beberapa makanan bahkan menawarkan protein sekaligus lemak dalam jumlah yang cukup tinggi. Karena itu nih, penting untuk kita mengenali komposisinya dan memperhatikan takaran porsinya, teman Pro 2 ya. Nggak sedikit makanan yang dianggap sebagai sumber protein sehat ternyata juga menyumbang lemak yang cukup tinggi. Apa aja sih kira-kira? Keju misalnya ya. Keju termasuk makanan yang sering dianggap sebagai sumber protein praktis, tapi kandungan lemaknya juga cukup tinggi sehingga porsinya perlu diperhatikan. Selai kacang juga sama, daging berlemak, teman Pro 2 ya. Daging dari mulai bacon, rib eye, pork belly, dan juga daging sapi dengan banyak marbling termasuk contoh yang tinggi lemak, teman Pro 2. Bukan berarti daging harus selalu dihindari ya, tapi makanan ini tetap bisa masuk pola makan seimbang selama porsinya disesuaikan dengan kebutuhan. Kacang-kacangan. Nah, kacang-kacangan kan dikenal sebagai sumber protein nabati yang praktis. Selain protein, makanan ini juga menyediakan lemak, serat, vitamin, dan juga mineral, teman Pro 2 ya. Tapi hati-hati, kandungan lemak di kacang itu dominan ya. Jadi kacang ini lebih cocok sebagai cemilan atau topping. Telur. Telur termasuk makanan yang mudah ditemukan, kerap diandalkan untuk memenuhi kebutuhan protein. Tapi kandungan lemak di dalamnya juga patut diperhitungkan, teman Pro 2. Jadi pada intinya semuanya itu boleh kamu konsumsi ya, karena mengandung protein yang tinggi. Tapi ingat, jangan berlebihan, oke? Secukupnya aja.

Zaman sekarang kita memang mesti waspada, tolong Pro 2 ya. Jangan sampai tertipu sandiwara semu. Jangan sampai tertipu daya. Waduh. Iya memang ya. Terima kasih nasihatnya untuk Rumah Sakit dengan lagunya Sandiwara Semu yang nganterin kita ke jam 9, tolong Pro 2. Memasuki satu jam terakhir, seperti biasa, kalau hari Jumat kita punya tema tentang budaya. Ya bakal kita bahas sama-sama nih. Topiknya apa? Sabar dulu, teman Pro 2 ya. Karena saya udah gak sabar juga nih pengen puterin lagu-lagu enak untuk kamu. Yang mudah-mudahan bisa bikin kamu happy pagi hari ini, teman Pro 2 ya. Begitu loh. Tunggu ya, saya tuh lagi... lagi pilih-pilihin lagu yang kira-kira enak gitu biar kamu tuh merasa disemangati gitu, Tom Pro 2. Karena banyak banget nih lagu-lagu yang sepertinya ya, sepertinya cocok banget untuk saya putarkan di hari Jumat ini, Tom Pro 2. Salah satunya nih, Tom Pro 2 ya, saya punya, bentar deh. Saya punya lagunya ini nih. Bentar, mana ya tadi udah saya pilih ya tadi lagunya. Oh gitu ya nih. Salah satunya nih, saya itu punya lagunya Malik and Essentials dengan Senja Teduh Pelita, teman Pro 2, yang bakal saya putarkan sebentar lagi.

Tapi sabar, lagu ini bakal kamu dengerin versi fullnya setelah saya kasih dulu nih lagu dari T5 Big Family with One in a Million, teman pro 2. So enjoy dengerin lagu-lagunya, temenin Daily Tambunan terus sampai selesai nanti di jam 10.

0: Harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya sneakers kamu tetap awet? Bersihkan sepatu secara rutin, segera keringkan ketika basah, dan simpan sepatu kamu di tempat yang sejuk.

Yuk kita bahas tentang tema budaya tahun Pro 2 ya. Hari ini saya pengen ngangkat topik tentang budaya batik Indonesia. Dari warisan leluhur menjadi ekspresi gaya anak muda. Benar gak sih? Kalau kita dengar kata batik tahun Pro 2, mungkin sebagian dari kita langsung keinget pakaian formal ya. Dan juga seragam sekolah misalnya, atau busana yang bisa dikenakan pada saat kita kondangan atau acara-acara tertentu. Padahal nih, batik itu punya cerita yang jauh lebih luas daripada sekedar kain bermotif. Jadi setiap motif batik bisa menyimpan filosofi, identitas daerah, dan juga perjalanan sejarah masyarakat yang membuatnya. Menariknya nih teman Pro 2, batik juga terus mengalami perkembangan ya. Sekarang kita bisa menjumpai batik dalam berbagai bentuk, mulai dari pakaian kasual, aksesori, sampai karya desain yang dekat dengan kehidupan generasi muda. Nah terus gimana nih anak muda bisa mengenal batik tanpa merasa bahwa budaya ini hanya cocok untuk acara formal? Apakah pakai batik saja sudah cukup untuk melestarikannya? Atau ada hal lain yang bisa dilakukan? Nah, di siaran kali ini kita bakal bahas budaya batik Indonesia dari warisan leluhur menjadi ekspresi gaya anak muda tahun Pro 2. Jadi batik ini kan merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang punya nilai seni, sejarah, filosofi, pokoknya banyak banget lah. Setiap daerah itu punya karakteristik, motif, dan juga tradisi membatik yang berbeda, sehingga batik juga menjadi cara untuk mengenali identitas budaya suatu masyarakat. Di tahun 2009 lalu, UNESCO mengakui batik Indonesia sebagai warisan budaya tak benda, dan pengakuan ini mencakup tradisi, keterampilan, simbolisme, serta nilai budaya yang berkaitan dengan batik. Nah, untuk anak muda, mengenal batik bukan cuma soal mengetahui nama motifnya, tapi juga harus paham ya, cerita dan nilai yang terkandung di balik kain batik tersebut, teman Pro 2.

Kita bahas lagi tentang batik yang menjadi budaya Indonesia dan bagaimana anak muda nih mengaplikasikan batik ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, batik sekarang itu bisa dijumpai dalam berbagai bentuk busana ya, nggak cuma kemeja formal. Motif batik bisa diaplikasikan pada jaket, outer, rok, celana, tas, dan berbagai produk fashion lainnya. Perkembangan ini tuh membuka ruang bagi anak muda untuk mengekspresikan identitas dan juga kreativitas melalui busana. Dan batik bisa dipadukan dengan gaya berpakaian sehari-hari tanpa harus kehilangan karakter tradisionalnya teman pro dua. Tapi ini penting juga ya untuk memahami kalau misalnya inovasi fashion perlu tetap menghargai pembuat batik, asal motifnya serta nilai budaya yang melekat pada karya itu. Nggak semua kain bermotif batik dibuat dengan proses yang sama ya teman pro dua. Ada batik tulis yang punya yang pakai canting, ada batik cap yang pakai cap bermotif, serta kain bermotif batik yang dibuat melalui teknik printing. Nah, perbedaan proses ini tuh menarik untuk kita ketahui sama-sama ya. Terutama untuk kamu yang masih muda nih yang tertarik sama fashion dan juga produk lokal. Memahami proses pembuatannya membantu kita lebih mengenali keterampilan yang dibutuhkan perajin serta karakter produk yang kita beli. Batik tulis dan cap punya proses perintangan warna menggunakan malam atau lilin batik. Sedangkan kain printing bermotif batik bisa diproduksi dengan teknik pencetakan tekstil. Maka dari itu nih, penting untuk membedakan teknik produksi ketika menyebut suatu produk sebagai batik, teman pro 2. Gitu ya. Nah, menurut kamu nih, teman pro 2, apa yang bisa bikin batik semakin dekat dengan kehidupan anak muda? Desainnya kah? Atau mungkin apalah, terserah kamu ya. Jawab aja deh lewat WhatsApp Pro 2 FM di 0811 111 5222.

0: Ih, itu anak nangis melulu. Tolong atuh diurus dulu dong.
1: Sakedeung atuh, sebentar ah.
0: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih, Pak?
1: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel pisan.
0: Main judi online lagi ya?
1: Aduh, jadi kalah panta ah.
0: Ih, mana ada main judi menang, Pak?
1: Ari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita. Tahu enggak?
0: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa Bapak, haram. Ibu gak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
1: Sabodo teh.
2: Hindari judi, karena judi dapat merusakkan pikiran.

Kita mulai bacakan WhatsApp dari kamu yuk, teman Pro 2. Tadi kan saya nanya ya, menurut kamu apa sih yang bisa bikin batik semakin dekat dengan kehidupan anak muda? Ada Nabila di Cibinong. Wih, cantik nih Nabila nih fotonya. Nabila bilang, aku pilih konten media sosial sebagai media untuk mengkampanyekan batik. Soalnya banyak orang yang belum tahu kalau setiap motif batik punya cerita. Kalau dikemas menarik, pasti lebih mudah dipahami. Setuju ya Nabila, terima kasih banyak. Terus ada juga Fajar di Bogor Tengah yang bilang, menurut aku fashion modern bisa menarik perhatian anak muda. Kalau misalnya batik bisa dipakai buat kuliah atau nongkrong, mungkin kita jadi lebih sering mengenakannya. Betul, setuju juga. Thank you Fajar ya. Terus kalau Rizky di Dramaga bilang, kalau aku pengen belajar membatik langsung Bang Del, pasti seru mencoba prosesnya sendiri. Jadi kita lebih menghargai usaha para perajin. Saya juga kadang-kadang suka pengen belajar tuh. Nanti ya saya belajar juga deh. Terima kasih ya Rizky ya. Kalau Salsabila di Bogor Selatan bilang, menurut aku semuanya bisa dilakukan bareng. Kita bisa pakai batik, bikin konten, dan sesekali ikut workshop supaya lebih mengenal budayanya. Oke lah kalau begitu, terima kasih juga untuk Salsabila. Pada intinya sih teman Pro 2 ya, batik ini kan ngajarin kita kalau misalnya budaya itu bisa terus berkembang ngikutin zaman tanpa harus kehilangan akar sejarahnya. Nah, dari proses membatik yang butuh keterampilan, motif yang menyimpan cerita, sampai inovasi fashion yang semakin beragam, batik ini punya sisi menarik untuk dikenali sama generasi muda. Jadi, melestarikan batik bukan cuma tentang memakainya saat acara-acara tertentu ya. Kita juga bisa nih melakukannya dengan mempelajari sejarahnya, menghargai para perajin, serta memperkenalkan kekayaan motif Indonesia lewat kreativitas kita masing-masing. Karena teman Pro 2, budaya akan terus hidup ketika generasi berikutnya mau mengenal, menghargai, dan juga meneruskannya.

Baiklah teman berdua, sampai di sini dulu kebersamaan kita ya. Tapi jangan khawatir, kalau kamu masih pengen dengar saya siaran, besok pagi saya bakal balik lagi dari jam 5 lagi sampai dengan jam 10 lagi. Makasih banyak untuk kamu yang sudah dengerin saya dari tadi pagi ya. Makasih yang sudah memberikan respon juga di tema dan topik kita hari ini. Mudah-mudahan hal-hal baik kerap menjambangi kita, teman Pro 2 ya. Dan semoga ada hal positif yang bisa kamu dapatkan selama saya bersiaran ini. Kita ketemu lagi besok teman Pro 2. Dan saya tutup dengan lagu dari Bara Suara, With Terbuang Dalam Waktu. Deli Tambunan pamit, bye-bye.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Waktunya santai siang di Produe FM RRI Bogor. Produe FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.
1: Produe FM RRI Bogor, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Produe. Di siang hari ini nih bakalan ada aku Idel yang nemenin kamu sampai di jam 3 sore nanti teman Produe. Dan teman Produe, apa kabarnya nih di siang hari ini? I hope you feeling well ya teman Produe, karena sekarang sudah hari Jumat gitu, artinya besok weekend. Kayaknya untuk kamu yang beraktivitas hari ini bakalan semangat ya, karena besok udah kepikiran libur gitu. Oke deh teman Produe, memasuki pukul 10 nih, untuk kamu teman Produe yang pengen banget lagu-lagu kesukaannya diputerin di sini, boleh banget kasih tahu aku lewat WhatsApp kita di 0811-111-5222. Atau kamu juga bisa gunain fitur live chat ya yang ada di RRI Digital, yang pastinya bisa kamu download di Play Store dan juga App Store teman Produe. Dan sambil menunggu request-request yang masuk dari teman Produe, aku memputerin satu lagu dulu nih untuk membuka siang kita hari ini. Ada Olivia Dane dengan So Easy.

Bro 2 udah ada requestannya masuk nih ke WhatsApp kita, dan kali ini ada dari Kak Bahrum nih. Ada Kak Bahrum yang kirim pesan gitu ya. Assalamualaikum, selamat siang Kakak Idel, apa kabarnya? Alhamdulillah aku baik ya. Semoga Kak Bahrum juga baik-baik aja. Katanya ini aku Bahrum dari Jakarta, mau request lagunya Adrian Halif yang 2001 kali. Semoga Kakak Idel panjang umur, sehat selalu badannya dan dilancarkan rezekinya. Terima kasih banyak Kakak Idel katanya. Siap, nanti aku puterin ya 2001 kalinya dari Adrian Halif, dan semoga doa baiknya juga berbalik ke Kak Bahrum ya. Dan ada requestan juga dari Kak Tiffany yang katanya mau diputerin lagunya Raisa dan juga Roni Parulian yang Tetap Bukan Kamu. Katanya untuk menemani aja sih di siang hari ini. Semangat terus Kak Idel siarannya katanya. Oke deh kalau gitu, nanti Tetap Bukan Kamunya aku puterin setelah yang satu ini. Ini dia 2001 kali dari Adrian Halif.

di Pro 2 Efemerary Bogor, teman terbaik kamu. Dan masih juga nih bacain requestan dari teman Pro 2 yang udah masuk ke WhatsApp-nya kita. Dan kali ini ada dari Katania yang katanya mau diputerin nih lagunya Ariana Grande, katanya yang Head That I Made You Love Me. Katanya selamat siang Kak Idel, aku mau request dong lagunya Ariana Grande yang Head That I Made You Love Me untuk menemani di siang hari ini. Tolong diputerin ya Kak, katanya terima kasih. Oke, kalau gitu nanti aku puterin ya lagunya Ariana Grande yang Head That I Made You Love Me. Dan ada juga dari Kak Fadil, katanya selamat siang Kak Idel, aku Fadil dari Baranang Siang, mau request lagunya Sal Priadi yang Foto Kita Blur ya, untuk di siang hari ini katanya. Dan semangat terus juga untuk semua pendengar Pro 2 di siang hari ini. Jangan lupa besok kita sudah memasuki weekend, katanya semangat terus gitu. Oke, siap. Kalau gitu nanti aku puterin lagunya Sal Priadi yang Foto Kita Blur. Setelah yang satu ini dia Head That I Made You Love Me by Ariana Grande.

Harus apa sih supaya kamu dapat menurunkan berat badan dengan aman dan sehat? Atur ulang tujuan diet. Perbaiki mindset kamu bahwa tujuan diet bukan hanya untuk menurunkan berat badan saja, melainkan untuk menjaga pola hidup sehat dengan diet sehat. Mengonsumsi makanan sehat. Mulailah membatasi konsumsi makanan yang tidak sehat dan menggantinya dengan makanan sehat bergizi seimbang yang mengenyangkan dan juga mencukupi kebutuhan kalorimu per hari. Terapkan pola makan teratur. Biasakan untuk makan secara teratur sebanyak 3 kali sehari pada pagi, siang, dan malam hari. Di sela-sela waktu tersebut, kamu juga bisa mengonsumsi camilan sehat atau buah-buahan. Olahraga teratur. Lakukanlah olahraga secara rutin agar kalori yang terbakar di dalam tubuh bisa lebih maksimal. Pilihlah olahraga yang kamu sukai dan kamu bisa melakukannya selama 10 sampai dengan 30 menit setiap harinya.

agak galau ya di siang hari ini. Tapi gak apa-apa Kak Bella, nanti aku puterin lagunya Olivia Rodrigo, Driver License ya. Dan ada juga nih dari Kak Tio gitu ya, di Bojonggede, katanya selamat siang Kak Idel, aku mau request lagu favorit aku dong, lagunya Bruno Mars katanya, yang That's What I Like katanya ya. Semoga semua pendengar Pro 2 hari ini moodnya pada bagus ya katanya. Oke deh, kalau gitu nanti That's What I Like-nya aku puterin ya. Setelah yang satu ini dia Driver License dari Olivia Rodrigo.

0: Temanku udah pada kerja. Yang itu buka bisnis. Yang sana udah nikah. Duh, gue harus ikut yang mana ya?
1: Kalau semua dikejar, kapan kamu mulai jalan? Nggak harus sempurna, nggak harus cepat-cepat juga. Yang penting, kamu berani mulai.
0: Oke, satu langkah dulu deh.
1: Yang namanya takut ketinggalan itu wajar. Tapi jangan sampai takut memilih bikin kamu diam. Mulai dari sekarang, lebih baik melangkah daripada hanya melihat.

Selamat siang teman Pro 2, inilah info Pro 2 untuk edisi siang hari ini, hari Jumat tanggal 18 September 2026, bersama saya, Idel. Kita masuk ke informasi yang pertama. Nilai tukar rupiah kembali menguat terhadap dolar Amerika Serikat pada perdagangan Jumat pagi 18 September 2026. Rupiah berada di level 17.729 rupiah per dolar Amerika Serikat di Jumat pagi tadi. Posisi tersebut menguatkan 24 poin atau sekitar 0,14% dibandingkan perdagangan sebelumnya. Penguatan rupiah terjadi di tengah pergerakan pasar valuta asing pada perdagangan pagi ini. Sementara itu, pelaku pasar masih mencermati perkembangan ekonomi global dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pergerakan nilai tukar.

Kita beralih ke informasi yang berikutnya. Tim nasional voli putri Indonesia melaju ke babak perempat final Asian Games 2026 dan kepastian ini diperoleh setelah Indonesia menaklukkan Nepal dengan skor telak 3 set tanpa balas dalam pertandingan yang berlangsung hari ini. Kemenangan atas Nepal menjadi kemenangan perdana tim voli putri Indonesia di ajang Asian Games 2026 dan Indonesia tampil meyakinkan sepanjang pertandingan dan berhasil mengamankan kemenangan 3-0. Hasil tersebut memastikan langkah tim merah putih berlanjut ke babak perempat final. Selanjutnya Indonesia akan mempersiapkan diri menghadapi pertandingan berikutnya demi menjaga peluang melangkah lebih jauh di Asian Games 2026. Tuan Pro 2, itu dia tadi info Pro 2 untuk edisi siang hari ini. Dan akhirnya saya Del mengucapkan terima kasih dan kita akan lanjutkan ke rangkaian yang berikutnya.

0: Yeah, you should take it off.
1: Kupas tahu. Kupas sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Udah tahu belum? Es batu itu gak cuma bisa buat minuman kamu dingin loh, tapi es batu juga bisa mencerahkan sekaligus meremajakan kulit kamu. Aduh aneh ya, padahal dinginnya sedingin doi, tapi masih mau manjain kamu.

masih barengan sama aku Ideal Tuan Pro 2 di santai siang hari ini dan masih bacain requestan dari Kak Rido nih yang katanya mau diputerin lagunya Lyodra yang malu-malu tapi nyaman. Katanya selamat siang Kak Ideal, aku Rido mau request lagunya Lyodra dong Kak yang malu-malu tapi nyaman. Tolong diputerin ya Kak, katanya terima kasih katanya. Oke, kalau gitu nanti aku puterin ya lagunya Lyodra nih yang malu-malu tapi nyaman. Terus juga ada dari Kak Rara di Bogor katanya, selamat siang Kak Idel, aku Rara mau request lagunya Diskoria dan juga Eva Celia yang judulnya Krisye untuk menemani perjalanan di siang hari ini. Tolong diputerin ya Kak, terima kasih katanya. Oke siap, kalau gitu nanti Krisye-nya aku puterin setelah yang satu ini. Ini dia malu-malu tapi nyaman dari Lyodra.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Dua ke WhatsApp kita, dan kali ini ada dari Kak Fadil di Bogor. Katanya, selamat siang Kak Idel, aku Fadil, mau request lagunya Fiersa Bersari yang Celengan Rindu katanya, tolong diputerin ya Kak, terima kasih katanya, semangat terus Kak siarannya, thank you sudah disemangatin gitu ya, nanti aku puterin lagunya Fiersa Bersari yang Celengan Rindu. Dan ada juga dari Kak Indira yang katanya mau diputerin lagunya Stephen Sanchez yang Until I Found You, katanya ini buat seseorang sih Kak, yang kayaknya baru aja nih hadir dan ternyata bikin nyaman, cie. Katanya semoga cuma bukan cuma sementara katanya, amin ya. Semoga terus berlanjut, langgeng terus, cie. Oke, kalau gitu nanti aku puterin lagunya Stephen Sanchez yang Until I Found You setelah yang satu ini, Celengan Rindu Fiersa Bersari.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Yeah, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

ini hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau tentang

perpaduan. Masih ada juga request yang masuk dari Kanadia di Bogor, katanya mau request lagunya Justin Bieber yang Daisies, teman perpaduan untuk di siang hari ini. Katanya selamat siang Kak Idel, tolong puterin lagunya Justin Bieber ya yang Daisies untuk nemenin perjalanan aku. Terima kasih banyak, semangat terus siarannya Kak Idel katanya. Terima kasih juga ada disemangatin. Tapi teman perpaduan, aku mau info juga ke kamu kalau setelah ini juga kita akan bersiap untuk mengikuti siaran langsung sholat Jumat di hari ini di Masjid As-Sofia di Ciwaringin Bogor Tengah, teman Produa. Untuk itu nantinya kita langsung akan bergabung ke Pro 1 RRI Bogor untuk mengikuti rangkaiannya, teman Produa. Tapi jangan kemana-mana teman Produa, karena setelah rangkaian sholat Jumat di siang hari ini, aku akan balik lagi nemenin kamu di Produa FM, teman terbaik kamu. Kalau gitu langsung aja kita puterin dulu nih requestannya dari Justin Bieber, Daisies, enjoy teman Produa.

mudah-mudahan ini mengindikasikan bahwa kita termasuk hamba yang siap dan senantiasa siap untuk mengikuti semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam semoga terlimpah pada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah rahimakumullah, terkait kesiapan dipanggil oleh Allah, dipanggil oleh Rasulullah, dipanggil kebenaran, ada satu kisah yang menarik sekaligus juga mengerikan. Yang dikisahkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya ketika menjelaskan surah Ar-Ra'd ayat 13. Satu ketika, an Anas ibn Malikin dari Anas bin Malik, anna Rasulullah ba'atha rajulan marratan ila rajulin min fara'inatil Arab. Satu ketika Rasulullah meminta seorang sahabat untuk memanggil seorang pembesar Arab yang sangat sombong. Kemudian Rasul mengatakan, idhab bad'auhuli, berangkatlah engkau, ajaklah, undanglah ia untukku. Sahabat yang disuruh tadi tahu siapa profil orang yang Rasulullah suruh. Dia mengatakan, ya Rasulullah, innahu a'ta min dhalik. Rasul, orang itu kaya, sangat sombong pula Rasul. Rasul tidak bergeming, idhab bad'auhuli, berangkatlah engkau, ajaklah, undanglah ia untukku. Karena perintah Rasul, ia pun berangkat menemui orang tadi. Lalu mengatakan, yada'uka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memanggilmu wahai pulan. Apa jawaban si pulan tadi, si orang tadi? Dia dengan sombongnya mengatakan, dia wa mallah amin zahabin huwa au min fiddatin au min nuhasin. Emang Allah tuh siapa? Emang Allah tuh apa? Terbuat dari emas, terbuat dari perak, terbuat dari tembaga. Apa sih istimewanya? Terus Rasul yang disandarkan padanya, apa istimewanya? Saya enggak mau datang. Kembali orang tadi pada Rasulullah menyampaikan apa yang diucapkan oleh orang yang sombong tadi. Rasul apa marah? Tidak, Rasul mengatakan, idhab bad'auhuli, berangkatlah engkau, ajaklah ia untukku. Yang kedua kali, ia mengajak orang tadi, memanggil orang tadi untuk menemui Rasul. Jawabannya sama, bahkan lebih lagi, lebih sombong lagi. Kembali lagi, ya Rasulullah, innahu a'ta min dalik, dia lebih kaya, lebih sombong dari itu, ya Rasulullah. Rasul mengatakan yang ketiga kali, idhab bad'auhuli, berangkatlah engkau, ajaklah ia untukku, undanglah ia kepadaku, menghadapku. Dan di kali yang ketiga ini, maka Allah menurunkan awan yang sangat bergemuruh di atas kepalanya. Lalu muncullah petir seketika menyambar orang tersebut sampai hancur lebur kepalanya di hadapan sahabat tadi. Kemudian turunlah ayat Allah di Ar-Ra'd ayat 13. Wa yursilus sawa'iqa fayusibu biha mayyasha wa hum yujadiluna billahi wa huwa syadidul mihal. Jamaah rahimakumullah, inilah perbedaan antara orang yang taat dan orang yang sombong. Orang yang taat ketika diperintah Nabi, sami'na wa ata'na. Tapi orang yang sombong, jadalu fillah, dia berbantah-bantah tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal sudah jelas di dalam riwayat Bukhari Muslim ditegaskan, idza amartukum bi amrin fa'tu bihi fa'tu minhu mastata'tum. Bahasanya fa'tu minhu.
Ketika aku memerintahkan satu perintah, satu perkara, maka lakukan sesuai kemampuan kalian. Jamaah rahimakumullah, sikap yang sangat berbeda ketika berhadapan dengan kebenaran. Orang yang beriman itu mendengar, terima, taat, laksanakan. Sementara orang yang sombong mendengar, mempertanyakan dengan kesombongan, menolak dan membantah. Masalahnya bukan karena dia tidak mendapatkan penjelasan, tapi masalahnya adalah kesombongan yang membuatnya tidak mau menerima kebenaran. Ketika kita diminta untuk melakukan kebenaran, ada perintah kebaikan di hadapan kita, lakukan. Kalau belum bisa melakukan, jangan ucapkan pernyataan atau pertanyaan yang justru akan lebih menjauhkan kita dari perintah kebenaran itu. Lakukan sholat. Berjamaahlah engkau di masjid sebagai seorang laki-laki muslim. Lakukan kalau itu bisa. Tapi kalau belum, jangan katakan sebuah statement yang justru akan menjauhkan. Atau pertanyaan yang justru akan menjauhkan. Emang kalau tidak berjamaah, sholat saya tidak sah? Emang kalau tidak berjamaah, saya tidak dianggap seorang mukmin? Masalahnya bukan sah atau tidaknya sholat, tapi kesombongan yang tertanam di dalam hati, na'udzubillah summa na'udzubillah, pada gilirannya bisa menolak kebenaran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dzaru ma baqiya minar riba. Misalkan, wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian dan tinggalkan riba. Maka tinggalkanlah. Ketika pun belum, jangan sekali-kali menyatakan sebuah statement, sebuah pernyataan, atau pertanyaan yang justru akan menjauhkan kita dari larangan itu, mendekatkan kita pada riba. Hari ini, siapa yang bisa terhindar dari riba? Terus kalau kita tidak mengambil riba, kita bisa hidup seperti apa? Maka pernyataan-pernyataan itulah yang justru akan lebih menjauhkan kita dari perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, tegas di dalam surah Al-Ahzab ayat 36. Wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idha qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak layak, tidak pantas bagi mukmin laki-laki atau perempuan ketika Allah dan Rasulnya memerintahkan satu perintah, lalu dia mencari pilihan ketiga. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah, kalaupun belum maksimal melaksanakan perintahnya, maka tidak mengatakan sesuatu yang justru akan menjauhkan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim.

Anda baru saja mendengarkan siaran langsung khotbah dan salat Jumat. Semoga membawa ketenangan dan keberkahan bagi kita semua.

dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Sesungguhnya seseorang bertanya kepadanya tentang orang yang berpuasa sepanjang hari dan mendirikan sholat sunat sepanjang malam, tetapi dia tidak pergi ke masjid untuk sholat berjamaah dan tidak melaksanakan sholat Jumat. Ibnu Abbas radhiyallahu an menjawab, orang ini penghuni neraka Jahannam. Hadis riwayat Tirmizi.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jangan menganggap sholat sebagai beban, karena Allah justru menjadikan sholat bagi kita untuk meringankan beban.

Balik lagi sama aku Idal teman Pro 2 di santai siang hari ini ya. Pastinya aku bakal nemenin kamu sampai di jam 3 sore nanti teman Pro 2. Dan ternyata teman Pro 2 masih ada request nih dari Kak Aulia di Bogor. Katanya selamat siang Kak Idal, aku Aulia. Mau request lagunya Kahitna dong Kak yang judulnya Titik Nadir. Terima kasih untuk Kak Idal, semangat terus siarannya nemenin kita di siang hari ini katanya. Oke siap, kalau gitu aku puterin ya Titik Nadir dari Kahitna. Ini dia, enjoy teman Pro 2.

Waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Ini waktunya aku gitu ya, kasih tahu kamu info-info seputar olahraga nih. Dan ada kabar yang seru banget pastinya datang dari arena voli, teman Pro 2 ya. Timnas voli putri Indonesia nih katanya akhirnya ngamanin ya kemenangan perdananya mereka di Asian Games 2026. Wih, bertanding ngelawan Nepal ya, tim merah putih nih katanya tampil meyakinkan gitu ya dengan berhasil menang telak, teman Pro 2, 3 set langsung tanpa balas. Dan hasil ini pastinya juga sekaligus ya bisa mastiin kita gitu ya, Indonesia melaju ke babak perempat final, teman Pro 2. Jadi perjuangan tim voli Indonesia masih terus berlanjut nih. Nah, kemenangan atas Nepal juga pastinya jadi salah satu modal yang penting dong ya buat skuad merah putih kita nih ngadepin pertandingan-pertandingan berikutnya gitu ya. Kita tunggu aja lah ya, teman Pro 2, kira-kira sejauh apa nih ya langkahnya Indonesia di Asian Games 2026 ini. Yang jelas sih satu kemenangan gitu ya, teman Pro 2, ya kayaknya udah diamanin gitu ya. Tiket perempat finalnya juga udah di tangan gitu ya. Kita doain aja yang terbaik ya, teman Pro 2. Siapa tahu kita bisa masuk final, bahkan mungkin bisa bawa juaranya ya, teman Pro 2.

Ngapain sih belajar matematika sampai segitunya? Emang nanti kalau beli es teh, ditanya, berapa volume teh di gelas jika dikurangi volume es batu? Emang nanti kalau kerja, ditanya, berapa jarak antara dua bintang atau hitung integral gitu? Terdengar masuk akal sih kalau mikirnya, nggak bakal kepake juga deh kayaknya. Tapi ternyata, justru matematikalah yang bikin kita bisa menalar. Termasuk saat kita membentuk opini bahwa rumus-rumus itu nggak bakal kepake di kehidupan sehari-hari. Matematika ngajarin kita menyusun alasan, melihat hubungan sebab-akibat, dan mengambil keputusan dengan logis. Bukan soal hafal angka atau rumusnya, tapi soal cara berpikirnya. Profesor Frederick K.S. bilang, nilai matematika bukan cuma di hasil akhir, melainkan prosesnya yang melatih kita berpikir sistematis, kritis, dan objektif. Jadi, kalau kita jarang ditanya soal integral atau jarak antar bintang, belajar matematika tetap penting, karena dari sanalah kerangka berpikir kita terbentuk dan cara kita memahami dunia dimulai.

Dan Pro 2, kita lanjut lagi nih informasi soal olahraga dan kali ini dari dunia tenisnya Indonesia. Nah, katanya nih Aldila Suciadi gitu ya, udah mulai nih teman Pro 2 ya, siap-siap buat tampil di Asian Games 2026. Dan katanya kali ini Aldila nih bakalan balik lagi ya duet bareng Christopher Rungkat di nomor ganda campuran teman Pro 2. Tapi sebelum ke Asian Games, katanya si Aldila masih punya agenda ya di WTA 500 Singapura gitu ya. Dan katanya dia nih bakal berangkat dari Jakarta besok teman Pro 2 ya, tanggal 19 September. Dan katanya nanti setelah selesai di Singapura gitu ya, fokusnya Aldila udah tuh langsung beralih teman Pro 2 ke Asian Games. Dan menariknya lagi nih, Aldila dan Christo juga bukan pasangan yang baru loh teman Pro 2. Mereka nih pernah meraih emas Asian Games 2018 gitu ya, atau 2018. Bahkan mereka juga punya koleksi emas SEA Games nih dari tahun 2019, terus juga 2021 sampai dengan 2023. Wah, kayaknya sih ini chemistry-nya udah jelas ya teman Pro 2 ya. Kayaknya enggak perlu diraguin lagi. Kayak kita tinggal tunggu aja deh aksinya mereka berdua dan semoga aja bisa membawa nama Indonesia di kancah internasional.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya baju putih kamu yang kuning terlihat seperti baru lagi? Rendam baju putih kamu dengan perasan air lemon dan air hangat selama beberapa jam. Campurkan 1/4 hingga 1/8 sendok teh cairan pewarna biru saat kamu mencuci baju kamu. Dan keringkan baju kamu di terik matahari karena matahari berfungsi menghancurkan partikel kimia yang ada di baju putih kamu. Tertarik untuk mencoba?

0: tahu belum? Selain banyak suku, Indonesia juga punya sekitar 34.000 rumah adat dan 5.327 kuliner khas Nusantara. Kalau kamu sukanya kuliner apa?
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

info yang kayaknya ini cukup menarik ya untuk kamu simak nih, buat kamu kayaknya yang suka olahraga sekaligus jalan-jalan nih. Katanya Kemenpora dan juga Kemenmipas gitu ya, sekarang lagi berkolaborasi nih teman Prodo ya, buat ngenalin berbagai agenda olahraga di Indonesia kepada warga negara asing teman Prodo. Dan kalau kamu penasaran kira-kira tuh caranya gimana gitu ya, ada platform Sport in Indonesia yang katanya bakal dikolaborasikan dengan platform All Indonesia milik Kemenmipas gitu ya teman Pro 2 ya. Jadi intinya nantinya nih warga asing gitu ya yang sedang ngurus visa ataupun juga dokumen perjalanan bisa sekalian ngelihat kalender event olahraga yang bakalan digelar di Indonesia teman Pro 2. Misalnya nih ya, lagi mau liburan ke Bali gitu, terus ternyata nih ada event lari yang kayaknya waktunya pas banget, bisa sekalian mampir dan nonton teman Pro 2. Dan katanya juga sampai saat ini sih Kemenpora nih juga masih ngelakuin akurasi ya agenda olahraga untuk di tahun depan teman Pro 2, di tahun 2027. Dan ini pastinya juga bisa kamu gunain ya teman Pro 2 ya, enggak, ini enggak cuma untuk pendatang dari mancanegara gitu ya, tapi juga untuk kita bisa pakai juga teman Pro 2. Dan ini kayaknya cukup menarik ya teman Pro 2 ya, kayak olahraga terus juga pariwisata sekaligus ekonomi kayaknya bisa jalan bareng ya teman Pro 2 ya. Jadi kapan-kapan kamu punya agenda mau pergi ke sebuah tempat gitu ya, terus tiba-tiba kamu bisa sambil lihat juga teman Pro 2 kira-kira bakalan ada event apa ya di tempat itu.

Mungkin juga yang lagi berkendara tetap hati-hati dan fokus ya teman Pro 2 ya. Kalau udah gelap-gelap kayak gini ya teman Pro 2, takut-takutnya mungkin kalau di jalannya ada lubang gitu ya, kamu nggak ngeh gitu ya. Terus juga mungkin ya, jadi kehilangan keseimbangan buat yang naik motor dan lain sebagainya. Tapi ini teman Pro 2, aku tahu banget juga kadang-kadang memang ya jalanan di perjalanan kita tuh nggak selalu mulus. Mungkin kita suka ketemu lubang-lubang gitu ya. Atau mungkin juga kamu pernah nih ngerasain fasilitas-fasilitas umum lainnya yang kayaknya juga kurang nyaman dipakai nih teman Pro 2 ya. Tapi teman Pro 2, kalau sekarang kamu ngalamin hal-hal kayak gitu, nggak perlu bingung lagi teman Pro 2 ya. Kayak harus diceritain ke siapa ya supaya tuh diperbaiki gitu ya. Ada progresnya gitu setelah kamu kasih tahu infonya ya. Nah karena nih ada program Halo RRI di Pro 1 RRI Bogor, dan di program ini kamu bisa nyampein keluhan.

02 5183 124 50. Jadi kalau kamu ngerasa kayaknya ada hal-hal yang perlu diperbaikin gitu ya teman Prodo ya, butuh penanganan-penanganan khusus, langsung aja teman Prodo dilaporin ke Halo RRI.

kedua, ada kabar nih buat kamu mungkin para bling gitu ya. Kayaknya merapat dulu ayo. Ada kabar terbaru nih pastinya dari membernya Blackpink dan kali ini dari Rose tempat produser ya. Katanya nih hari ini tanggal 18 September, Rose nih katanya resmi ngerilis single solo terbarunya dia yang berjudul New Trick. Nah, yang bikin penasaran ya teman produser ya, kali ini tuh Rose katanya tampil dengan warna musik yang agak beda gitu ya dari yang sebelum-sebelumnya nih. Kalau biasanya lebih kayak ke pop vibes gitu ya teman produser ya. Sekarang nih New Trick mengusung nuansa Jared Punk gitu ya, yang lebih energik pastinya dan juga pastinya punya vibes yang kayaknya lebih fresh gitu ya. Nah, lagu ini juga ngebawa pesan nih tentang gimana sih caranya menghadapi berbagai kesulitan gitu ya, terus juga bangkit dan maju dengan cara atau trik baru yang kita punya gitu. Dan menariknya lagi adalah Rose nih kembali bekerja sama dengan Amy Allen gitu ya, yang sebelumnya juga ikut menggarap lagunya dia bersama Bruno Mars yang kayaknya meledak banget juga ya teman produa ya. Kalau kata aku sih, kalau kamu ngefans sama Blackpink terutama mungkin Rose ini, kayaknya langsung gas aja gak sih teman produa didengerin lagunya gitu ya, dan kayaknya jangan sampai kelewatan ya teman produa vibesnya.

2022 buat kamu si pecinta Disney. Nih, kamu ngebayangin gak karakter Disney gitu ya, tapi tampilannya malah dibawa nih ke dunia jajanan pasarnya Indonesia. Nah, tapi ini beneran ada Tuan Pro 2 ya, ada proyek namanya Disney Jajan gitu ya, dan ini ada 3 ilustrator lokal gitu ya, ya Kak Amel, Widi, WD Willy, dan juga Liunik nih, yang bikin interpretasi karakter lah ya, Stitch dan juga Angel, yang dengan ada sentuhan-sentuhan khasnya mereka masing-masing nih Tuan Pro 2. Dan gak cuma jadi karya seni aja loh Tuan Pro 2 ya, ada sampai 100 varian produk yang nantinya hadir dalam bentuk lifestyle, terus juga art toy, sampai perhiasan emas dan juga pakaian Tuan Pro 2. Nah, katanya ini konsepnya juga beda-beda ya, ada yang terinspirasi dari makanan gitu ya, suasana pasar malam, sampai aktivitas jajan dari pagi, siang sampai malam Tuan Pro 2. Keren gak sih? Kebayang gak sih karakter Disney gitu ya, tapi ketemu sama budaya jajannya Indonesia gitu. Dan kalau kamu mau tahu, karyanya satu ini tuh diluncurin di GCF 2026 gitu ya, dan rencananya juga bakal dipamerin di Gandaria pada tanggal 10 Desember nanti Tuan Pro 2. Jadi kalau kamu penasaran ya, kayaknya kira-kira hasilnya akan semenarik apa, sebagus apa, dan sekreatif apa, bisa kali ini Tuan Pro 2 ya diagendain untuk ngeliat di Gandaria di 10 Desember.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya baju putih kamu yang kuning terlihat seperti baru lagi? Rendam baju putih kamu dengan perasan air lemon dan air hangat selama beberapa jam. Campurkan 1/4 hingga 1/8 sendok teh cairan pewarna biru saat kamu mencuci baju kamu. Dan keringkan baju kamu di terik matahari karena matahari berfungsi menghancurkan partikel kimia yang ada di baju putih kamu. Tertarik untuk mencoba?

Pro 2 buat kamu nih mungkin yang suka sama story-story gitu ya, atau cerita-cerita olahraga gitu ya, atau mungkin khususnya nih buat kamu yang suka sama dunia tinju nih, kayaknya bakalan ada tontonan seru nih yang masuk ke watchlist-nya kamu. Karena Netflix nih katanya baru aja ngerilis ya trailer serial dokumenter yang berjudul Tyson nih, yang mengulik memang perjalanan hidupnya sang legenda tinju kelas berat ya, Mike Tyson. Dan bukan cuma soal aksinya aja pastinya di atas ring, ini juga dokumenternya bakalan ngebawa kita gitu ya, ngelihat perjalanan hidupnya Mike Tyson nih, dan berbagai sisi gitu ya dari sosok yang emang kayaknya punya karir yang penuh dengan cerita gemilangnya ini atau amperduha ya. Dan lewat karakter dan juga trailer yang dirilis di Netflix gitu ya, penonton nih katanya emang diajak ngelihat kembali lah ya perjalanannya Mike Tyson nih sebagai petinju sekaligus juga sebagai figur yang pastinya begitu dikenal ya di dunia olahraga gitu ya. Kayak siapa sih yang gak kenal yang satu ini gitu ya. Jadi buat kamu mungkin yang udah penasaran banget nih sama kisah-kisah di balik sosok Iron Mike gitu ya, kayaknya dokumenter Tyson ini fix sih, wajib masuk ke watchlist kamu ya gak sih teman Pro 2?

0: Udah tahu belum? Sebuah suku Inuit di Kutub Utara justru menggunakan lemari es untuk mencegah makanan mereka cepat beku karena iklim di lingkungan mereka lebih dingin dari lemari es yang paling dingin.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

15 waktu Indonesia Barat. Itu artinya Tuan Pro 2, aku Idel harus pamit undur diri nih, nemenin kamu di santai siang hari ini Tuan Pro 2. Dan Tuan Pro 2, aku berterima kasih ya untuk kamu yang udah ikutan jam request di hari ini. Udah request-request lagu kesukaan kamu nemenin kita juga di siang hari ini. Dan aku juga mohon maaf ya apabila ada salah-salah kata selama siaran hari ini Tuan Pro 2. Dan Tuan Pro 2, untuk menutup kebersamaan kita hari ini, aku mau puterin satu lagu terakhir, ada Hi-Fi dengan satu-satunya Tuan Pro 2. Enjoy dan bye-bye Tuan Pro 2.

Kamu baru saja mendengarkan Santai Siang di Pro 2 FM RRI Bogor. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.

Hai, selamat sore teman Pro2. Ketemu sama Rinda Marlita di sore hari kamu. Tentunya aku bakalan nemenin kamu di persiapan liburan. Karena besok hari Sabtu, sekolah juga kebanyakan cuman ekskul aja kalau di hari Sabtu nih teman Pro2. Nah, siap-siap. Kira-kira Sabtu Minggu besok mau ngapain ya? Nih, nyusun rencananya, aku temenin. Tenang ya. Kalau misalnya butuh masukan, butuh inspirasi, langsung aja WhatsApp ke sini di 0811-111-5222. Aku bakalan nemenin kamu tentunya dengan informasi-informasi dari seputaran UMKM, kemudian nanti juga informasi seputar penguatan peran pemuda, dan juga dirangkai dengan informasi-informasi ringan lain ya. Pokoknya aku bakalan nemenin sore hari kamu.

Terkadang kita iri melihat kawan kita yang dengan sombongnya memamerkan harta kekayaan orang tuanya. Pergi ke sekolah dengan membawa mobil mewah, sementara kita boro-boro mobil, motor aja numpang alias naik ojek online. Mereka dapat dengan mudahnya berfoya-foya menghambur-hamburkan uang orang tuanya. Sementara kita mungkin harus bekerja keras dengan bekerja untuk membantu keuangan orang tua kita. Tapi sahabat, tahukah kamu bahwa kalian yang bekerja membanting tulang untuk membantu orang tuamu sesungguhnya jauh lebih hebat dari mereka yang hanya bisa menghambur-hamburkan uang orang tuanya. Karena orang bijak pernah berkata, jangan pernah sombong dengan kekayaan orang tua kamu. Karena sesungguhnya itu bukanlah milikmu. Kesombongan terbaik itu adalah saat kamu berani nolak uang saku dari orang tuamu dan bilang, sorry ya, aku udah bisa cari uang sendiri loh.

0: bro. Lewat JPO aja yuk. Biar kamu terjauh nih.
1: Tuh deket.
2: Ya udah yuk.
0: Dim.
2: Apaan?
0: Ada ibu-ibu tuh.
2: Mana?
0: Tuh, kasihan. Kayaknya mau lewat JPO juga. Bantuin.
2: Ayo bantuin yuk, siapa tau anaknya cantik nih.
3: Ayo bu, sampai ke ujung saya bantu.
4: Iya dek, makasih ya.
5: Teruslah lakukan kebaikan untuk orang-orang di sekitarmu. Karena ketika kamu melakukan kebaikan, sesungguhnya kamu sedang berbuat baik untuk dirimu sendiri.
6: Yang baru di Pro 2 FM.

Teman Pro 2 pasti udah enggak asing dong dengan sarapan 10.000 yang viral di mana-mana. Sarapan enak sekarang tuh masih ada enggak sih yang harganya ramah di kantong? Bener enggak sih? Masa sih harganya segitu tapi dengan rasa yang enak? Kalau misalnya di kantin sekolah ataupun abang-abang pinggir jalan mungkin masih ada ya. Tapi sekarang tuh lagi viral banget nih konsep bisnis sarapan serba 10.000. Seriusan, ada nasi uduk, lontong sayur, burger, sampai dengan makanan-makanan viral ya memang dijual nih dengan harga terjangkau. Semua rata dipatok 10.000 doang. Nah, tentu ide usaha ini tuh mulanya viral dari daerah Ben Hill, Jakarta Pusat, dan sekarang udah nular deh kemana-mana sampai dengan di Bogor. Pantesan ya, tiap aku lewat gitu kan ya, hampir di beberapa daerah yang aku lewatin, dekat stasiun ada, dekat kampus ada, dekat sekolah ada, dekat perkantoran ada. Ini selalu rame banget sama orang yang ngantri. Tapi nih, bikin penasaran juga. Kalau emang untung ya, kalau misalnya jualan 10.000 ini, untung gak sih di in this economy gitu kan. Nah, kuncinya tuh ada di volume penjualan yang kencang nih teman Pro 2. Untungnya emang tipis per porsinya, tapi karena muternya cepat banget, cuannya tetap ngeri. Plus, si pemilik lapak biasanya enggak repot masak sendiri, tapi ada partner-partner sama ibu-ibu rumahan ataupun UMKM-UMKM sekitaran yang lewat sistem titip jual. Jadi minim resiko sebenarnya untuk dicoba nih. Buat kamu-kamu yang lagi cari ide hustle buat tambah jajan pagi-pagi, kayaknya bisnis ini tuh termasuk yang worth it banget deh. Nah, buat yang penasaran gimana sih cara eksekusinya, stay tune.

0: Harga cabai sekarang berapa?
1: Hei, lagi naik, Neng. Sekarang 40.000 sekilo.
0: Waduh, bukannya minggu lalu 30.000. Sekarang udah naik lagi aja, Pak.
1: Iya, Neng. Cuaca lagi gak dukung. Terus harga energi juga naik nih katanya. Jadi ya gini deh.
0: Aduh, sebanyak lagi harus dibeli. Nanti lagi ya, Pak, belinya.
2: Inflasi di Indonesia terus meningkat, mempengaruhi harga bahan pokok. Pemerintah telah mengambil beberapa langkah untuk mengendalikan inflasi, seperti menjaga pasokan pangan dan memperbaiki sistem distribusi.
0: Semoga cepat turun deh, biar pengeluaran gak makin bengkak.
3: Inflasi adalah tantangan bersama, tapi dengan kebijakan yang tepat dan gotong royong, kita bisa melewati ini. Mari bijak dalam berbelanja dan dukung usaha pemerintah untuk menjaga kestabilan ekonomi.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya rambut kamu tetap sehat dan indah tanpa harus pergi ke salon? Kenali dan pilih produk yang sesuai untuk jenis rambut kamu. Gunakan air dingin saat kamu keramas untuk menjaga kekuatan akar rambut. Dan juga jangan sisir rambut kamu saat masih basah.
2: Teman terbaik kamu.

0: Oke, udah pada nungguin nih ya. Tadi kan kita udah ngobrolin seputaran bisnis sarapan serba 10.000 yang lagi hits banget nih. Buat kamu yang mulai tertarik dan juga mau step up dari young entrepreneur gitu kan ya, aku bikinin beberapa tips gampang buat mulai bisnis dari nol. Pertama dan paling utama, cari lokasi yang strategis. Jangan buka lapak di tempat sepi. Cari yang dekat stasiun, halte, area perkantoran, kampus, ataupun sekolah nih, yang pasti dilewatin banyak orang pas berangkat pagi. Yang kedua, variasi menu itu wajib banget. Jangan cuma sedia satu jenis makanan. Sediain belasan pilihan supaya pembeli bebas milih. Mulai dari makanan berat, cemilan-cemilan manis, cemilan-cemilan gurih, sampai dengan minuman-minuman. Kalau bisa nih ya, selipin menu-menu yang viral biar makin menarik perhatian para pelanggan kamu. Yang ketiga, manfaatkan sistem titip jual dengan tetangga ataupun UMKM sekitaran kamu yang hobi masak. Jadi kamu tuh nggak perlu repot masak dari subuh, tinggal terima produk dan bayar yang laku aja ke supplier. Terakhir, tentunya memperhatikan kemasan dan juga kebersihan. Walaupun harganya cuma 10.000 nih, tapi harus memastikan kemasannya tetap rapi, praktis, higienis, supaya kelihatan keren dan bikin pembeli nyaman. Nah, sama satu lagi nih, ini juga jangan sampai lupa teman Pro 2. Kalau misalnya kamu menerima produk-produk titipan, minta sampelnya dulu, kamu cobain dulu. Jangan sampai harga 10.000 tapi rasanya kurang gitu. Orang juga jadi enggak mau balik lagi. Itu harus tetap diperhatikan gitu teman Pro 2.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya baterai smartphone kamu tetap awet? Hindari mode getar yang justru membutuhkan daya besar sehingga membuat baterai bekerja lebih. Jaga pemakaian smartphone kamu agar tidak terlalu panas atau overheat. Penting untuk menjaga siklus pengisian daya smartphone kamu.

teman-teman Pro 2 nih, masih ngebahas seputaran usaha sarapan serba 10.000. Nah, sekarang ini kan emang lagi jadi tren banget kan. Model bisnis ini tuh nawarin berbagai menu sarapan praktis, lezat, kemudian terjangkau yang mampu menarik banyak pelanggan dari berbagai kalangan, terutama pekerja dan juga pelajar yang butuh hidangan cepat plus hemat gitu kan. Nah, yang pastinya yang harus disiapkan itu adalah konsep dan juga ragam menu sarapan serba 10.000. Keunggulan sarapan serba 10.000 ini tuh harganya terjangkau yang tentunya jadi daya tarik. Strategi menarik pelanggan dan juga mengembangkan usahanya tuh ada banget nih teman Pro 2. Untuk mempertahankan pelanggan dan juga meningkatkan penjualan, pelaku usaha sering melakukan inovasi menu secara berkala. Dengan mengganti menu setiap hari, pelanggan ini nggak ngerasa bosan dan juga tetap tertarik untuk memesan kembali. Inovasi ini juga bisa berupa menambah variasi rasa pedas, extra hot, ataupun kreasi saus baru yang unik. Nah, peluang dari usaha ini tuh tentunya terbuka lebar karena mengingat kebutuhan sarapan yang tinggi dan juga masyarakat mencari solusi makanan praktis plus ekonomis, harga yang bersahabat ngebuka kesempatan untuk menjangkau pasar luas mulai dari pelajar, mahasiswa, pekerja kantor sampai dengan warga sekitar. Namun, yang menjadi tantangan utama adalah menjaga kualitas dan juga konsistensi rasa supaya pelanggan tetap puas. Nah, harga yang murah harus tetap diimbangi dengan kualitas bahan yang dan juga kebersihan yang baik tentunya. Selain itu, persaingan yang cukup ketat karena banyak pelaku usaha yang menawarkan konsep yang sama juga jadi salah satu yang dipertimbangkan. Kuncinya, inovasi produk, pelayanan prima, dan pemasaran efektif yang menjadi kunci supaya tetap bisa berkembang dan mampu bertahan di tengah persaingan. Yang baru di Pro 2 FM.

Udah tahu belum? Menurut sebuah survei yang dilakukan pada tahun 2002 oleh NASA, fakta Indonesia menunjukkan bahwa kita memiliki 18.307 pulau. Namun, Pusat Hidrografi dan Oseanografi Angkatan Laut kemudian melakukan riset pada tahun 2017 dan menyatakan bahwa Indonesia memiliki 17.500 pulau.

Selamat sore teman Pro2, inilah info Pro2 sore hari ini bersama saya, Rinda Marlita. Tim Nasional Bola Voli Putri Indonesia sukses mengamankan tiket ke babak perempat final. Kepastian ini diraih setelah skuad Merah Putih menundukkan Nepal 3 set langsung dengan skor 25-12, 25-21, dan 25-20 pada laga perdana Pool A di Park Arena Komaki hari Kamis kemarin. Mediol Stiovani Yoku tampil gemilang sebagai pencetak poin terbanyak bagi Indonesia dengan menyumbangkan 14 angka. Disusul Ersandrina De Vega Salsabilah dengan 13 poin. Hasil ini menutup peluang Nepal dan selanjutnya Indonesia akan menghadapi Jepang hari ini untuk memperebutkan status juara grup sebelum melangkah ke babak perempat final yang dijadwalkan pada 20 September mendatang. Beralih ke kabar sepak bola tanah air, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI resmi membuka penjualan tiket FIFA Asian Cup 2026 mulai siang hari ini. Ajang edisi perdana yang akan berlangsung di Indonesia ini dihelat pada 25 September hingga 5 Oktober mendatang. Pertandingan Grup A akan dipusatkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta, di mana Timnas Indonesia bersaing bersama Malaysia, Singapura, dan Bangladesh. Sementara Grup B bertempat di Stadion Sijalak Harupat Bandung. Bagi supporter yang ingin langsung mengawal perjuangan Garuda, tiketnya sudah dapat dipesan, tergantung pada match day dan hanya dapat dibeli secara eksklusif melalui situs resmi di kitagaruda.id bagi pemilik Garuda ID yang terverifikasi. Teman Pro2, demikian info Pro2 sore hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Teman Pro 2, aku dan kamu punya kesempatan yang sama untuk bersuara loh. Jadi kalau misalnya kamu nemu masalah di pelayanan publik ataupun punya pertanyaan tentang fasilitas umum nih Teman Pro 2, ayo ceritain aja di Halo RRI. Suara kamu gak akan berhenti di sini karena akan diteruskan ke pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Halo RRI disiarkan setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat jam 9 sampai dengan jam 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz dan AM 1242 kHz.
1: Lagu Ada-Ada Aja dari Isyana Saraswati yang dirilis pada tahun 2023 punya kisah unik sejak sebelum diperkenalkan ke publik. Lagu ini pertama kali ia bawakan dalam konser The Fourth Album Showcase Live on Tour di Gedung SMI Kota Semarang. Di hadapan para penggemarnya, Isyana bercerita bahwa proses terciptanya lagu ini sama uniknya dengan judulnya. Biasanya, Isyana menciptakan lagu dari chord dan juga melodi, baru kemudian merangkai lirik. Namun untuk lagu Ada-Ada Aja, semuanya justru dimulai dari lirik. Inspirasi itu muncul di momen yang tidak terduga saat ia sedang dipijat di Bali. Ia sempat panik takut lupa baris lirik yang tiba-tiba terlintas, sampai akhirnya meminta pijatan dihentikan lebih cepat agar bisa menghafal dan menuliskannya di ponsel. Dari cerita ini, makna lagunya semakin terasa. Sebuah potret tentang hal-hal kecil dalam hidup atau hubungan yang kadang bikin heran, tapi justru membuat semuanya terasa lebih hidup dan nyata. Hal-hal yang spontan, lucu, bahkan membingungkan itu adalah bagian dari dinamika yang memberi warna dalam keseharian.
2: Ya Allah, hidup gini amat. Aduh.

air yang mengalir ke tempat yang lebih rendah menandakan kerendahan hati. Air yang berguna bagi kehidupan semua makhluk, yang berarti mengajarkan kebaikan. Tetesan air dapat melubangi kerasnya batu, yang mengajarkan kita tentang kegigihan. Air tidak kaku dan mudah beradaptasi dimanapun. Ini yang mengajarkan kita tentang fleksibilitas. Dan air mempunyai sifat yang lembut, tetapi bisa menjadi kuat bila dibutuhkan. Ini yang mengajarkan kita tentang keseimbangan dalam menentukan sikap. Maka, hiduplah bercermin dan belajar dari air.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Teman Pro 2, pernah nggak sih kalian kepikiran kemana ya perginya tumpukan bungkus styrofoam makanan yang sering kita buang setiap hari? Nah, bahannya sintetis ini tuh butuh ribuan tahun untuk hancur dan berubah jadi mikroplastik yang merusak lingkungan serta kesehatan. Nah, menjawab masalah yang cukup pelik ini, sekelompok mahasiswa UGM berhasil menciptakan solusi yang keren kalau menurut aku nih, Teman Pro 2. Namanya itu adalah mousse foam. Mousse foam ini adalah material pengemas ramah lingkungan yang berbasis hayati. Uniknya, bahannya sendiri dibuat dari limbah pertanian seperti ampas tebu, kemudian ada tongkol jagung, dan direkatkan secara alami menggunakan miselium jamur tiram putih. Proses pembuatannya sendiri memakan waktu sekitar 5 dengan 7 hari, terus dikeringkan dan juga dilapisin lilin, lilinnya tuh lilin lebah supaya tahan air. Hasilnya, panel pelindung yang kokoh, ringan, dan juga 100% bebas mikroplastik. Nah, nggak cuma ramah lingkungan, tentunya inovasi ini juga punya potensi bisnis yang menjanjikan dengan target awalnya menyasar para pelaku UMKM. Lewat langkah ini, mahasiswa dari UGM membuktikan bahwa menjaga kelestarian bumi dan juga merintis bisnis kreatif bisa berjalan secara beriringan.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

0: Kamu kenapa, Kinan?
1: Aku baru kena teguran sama atasan. Proyek yang aku kerjain lewat deadline dan gak sampai target. Padahal proyek ini tuh it's my dream. Semua udah aku kerahin. Kayaknya emang aku gak punya kemampuan deh. Ada aja kesalahan yang aku lakuin. Apa aku harus resign ya?
0: Loh, kok jadi ngeramein diri kamu sendiri sih, Nan?
1: Enggak. Aku lagi introspeksi diri aja. Abis aku capek gagal terus.
0: Nan, yang kamu lakuin tuh bukan introspeksi diri. Ini tuh namanya self gaslighting. Ya semacam ngeremehin diri kamu sendiri lah. Tandanya itu, kamu ngeraguin diri kamu sendiri dan selalu nyalahin diri kamu atas semua apapun yang terjadi. Ini tuh Nan, kalau misalnya di tahap serius bisa ganggu kesehatan mental kamu loh.
1: Terus aku harus gimana ya?
0: Kamu kan udah usaha juga, gak diem aja. Yang paling penting, kamu tuh harus berhenti nyalahin diri kamu sendiri.
1: Oke, fine Lydia.
0: Udah, mending kita makan dulu aja yuk.
1: Iya deh, lapar.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya celana jeans kamu tetap awet dan tidak mudah pudar? Hindari mencuci celana jeans kamu yang masih baru. Simpan celana jeans kamu dengan cara digantung, bukan dilipat, agar warnanya tidak mudah pudar. Balik celana jeans kamu pada saat kamu mencuci dan menyetrika.

0: Teman Pro2, buat kamu yang pengen lolos PTN jalur UTBK merapat. Nah, buat kamu-kamu yang lagi bersiap menghadapi seleksi nasional berbasis tes ataupun SNBT 2026, ada beberapa informasi penting nih seputar syarat dan juga tahapannya biar peluang lolos makin besar. Yang pertama, pastikan kalian adalah warga negara Indonesia yang punya NIK yang valid serta merupakan lulusan SMA, SMK, MA ataupun paket C dari tahun 2024-2025 atau siswa kelas akhir yang lulus di tahun 2026. Nah, ingat nih, peserta yang lolos jalur SNBP tahun ini tuh otomatis gak boleh ikut SNBT. Nah, kedua, buat kalian yang mengincar prodi seni ataupun olahraga, jangan lupa untuk nyiapin ataupun upload portofolio sesuai dengan bidangnya. Langkah awalnya wajib banget buat akun di portal resmi SNPMB, lengkapi biodata dan bayar biaya UTBK tepat waktu. Setelah semua beres, kamu tinggal ikutin aja sesuai jadwal dan juga lokasi pusat UTBK yang dipilih. Kalau misalnya lolos, kalian tinggal lanjut ke tahap verifikasi di verifikasi berkas di PTN tujuan kamu. Tapi kan masih tahun depan, Rin. Nah, inilah waktunya kamu mengumpulkan data-datanya ataupun syarat administrasinya dari sekarang. Nah, kamu juga bisa mengumpulkan portofolio. Jadi waktunya dibuka nanti, tinggal kamu kirim-kirim aja deh. Gak usah bingung-bingung lagi untuk nyari-nyari dan juga ngumpul-ngumpulin berkasnya.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

0: sesuatu yang belum kamu tahu.
1: Udah tahu belum? Es batu itu gak cuma bisa buat minuman kamu dingin loh, tapi es batu juga bisa mencerahkan sekaligus meremajakan kulit kamu. Aduh aneh ya, padahal dinginnya sedingin doi, tapi masih mau manjain kamu.

0: Sesuatu yang belum kamu tahu.
1: Udah tahu belum? Es batu itu gak cuma bisa buat minuman kamu dingin loh, tapi es batu juga bisa mencerahkan sekaligus meremajakan kulit kamu. Aduh aneh ya, padahal dinginnya sedingin doi, tapi masih mau manjain kamu.
0: Kupas sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2.

Teman Pradua, informasinya kali ini dari seputar entertainment. Buat kamu yang hobi galau, ada kabar baru ini dari penyanyi bersuara khas Hanindia yang resmi memulai babak baru perjalanannya bersama label musik studio. Nah, Hanin sendiri baru aja mendaur ulang salah satu lagu legendaris dan paling ikonik dari Damasif, yaitu adalah Cinta Ini Membunuhku. Waduh, selama aku, aduh, bener yang itu bukannya. jadi gak yakin. Nah, teman-teman Produa, yang rilis di platform digital ini juga jadi salah satu yang terbaru. Karena menurut Hanin sendiri, tantangannya adalah bagaimana sih menjaga esensi dari lagu ini tapi tetap memasukkan sentuhan dan interpretasi personal yang fresh. Tentunya lagunya diharapkan bisa jadi teman setia buat kita semua bernostalgia, atau bahkan buat yang masih ngerasa ada sisa-sisa rasa yang tertinggal dari masa lalu. Relate banget gak nih teman Produa?

0: Aku gak tahu harus kayak gimana lagi, Fit. Ayahku bangkrut, orang tuaku berpisah, hidupku hancur.
1: Iya, aku tahu ini berat, Nit. Tapi narkoba bukan solusinya. Tolong dengerin aku ya.
0: Aku gak bisa, Fit. Semua ini terlalu berat buat aku. Narkoba itu membuat aku lupa sejenak sama masalah-masalahku.
1: Iya, tapi bukan solusi, Nit. Cuma bantu lupain masalah sesaat aja. Gak bisa selesaikan masalah sama sekali. Yang ada badan kamu tuh yang jadi korban.
0: Fit, ini cara aku ngelupain masalahku. Kamu gak akan ngerti.
1: Aku hanya ingin kamu selamat. Jangan biarkan narkoba menghancurkanmu. Maaf ya, Nit. Aku harap ini bisa jadi pelajaran buat kamu. Aku tetap sahabatmu, dan aku akan selalu mendukung kamu untuk berubah.
2: Jangan biarkan teman kita terjerumus dalam narkoba. Ingatkan mereka, sayangi mereka, dan bantu mereka keluar dari jerat narkoba.

0: Selamat pagi teman Pro 2. Awali hari kamu dengan informasi terupdate. Cuhaini.
1: Waktunya untuk

0: Cianjur, Jawa Barat kembali dibuka normal.
1: Morning Live Chat.
0: Morning Live Chat balik lagi barengan sama kita berdua.
2: Ada dia, Desi Alia.
1: Sepada. Setiap hari dari jam 5 sampai jam 10 pagi hanya di 106,8 Pro 2 RRI Bogor, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 buat kita-kita yang susah lepas dari laptop, komputer, handphone, kita harus hati-hati nih. Kalau misalnya mata kita mulai kerasa pegel, udah mulai kerasa pusing, ataupun leher kok kerasa kaku ya, bisa jadi kita kena yang namanya computer vision syndrome ataupun kelelahan mata digital. Kondisi ini tuh sering banget dialamin sama kita-kita pekerja kantoran, kemudian programmer, desainer, sampai dengan mahasiswa yang seharian menatap layar. Biarpun biasanya gak sampai bikin kerusakan permanen sih, tapi computer vision syndrome ini bikin gak nyaman, nurunin konsentrasi sampai dengan bikin produktivitas kita drop. Penyebab utamanya sepele tapi sering diabaikan nih, durasi natap layar tanpa jeda, jarak yang terlalu deket, jarang berkedip yang bikin mata kering, sampai dengan posisi duduk yang gak ergonomis. Nah, biar mata kita gak gampang protes, yuk terapin tips gampang ini. Yang pertama itu adalah pakai aturan 20-20-20. Jadi, tiap udah 20 menit natap layar kamu nih, alihkan pandangan ke objek sejauh kurang lebih 6 meter selama 20 detik. Dihitung aja 20 detik. Kedua, atur jarak layar sekitar 50 sampai dengan 70 cm yang juga memastikan pencahayaan ruangan pas, dan jangan lupa lebih sering berkedip biar mata kita tetap lembab. Nah, kalau misalnya keluhannya nggak kunjung reda, jangan ragu buat periksa mata kita ke tenaga kesehatan.

0: Mengenal rempah Nusantara bersama Parni Hadi, relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur. Serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

0: Taman Produa, informasi untuk kumandang azan maghrib daerah Bogor dan sekitarnya di pukul 17:57 waktu Indonesia Barat. Ada cahaya kalbu yang akan menemani kamu terlebih dahulu. Nanti juga akan ada beberapa lagu religi selepas kita mendengarkan kumandang azan maghrib untuk daerah Bogor dan sekitarnya.
1: Saatnya Cahaya Kalbu bersama Ustadz Helmi Ariwibawa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesetiaan itu penting dalam keluarga, baik laki maupun perempuan, baik untuk suami maupun istri, dan untuk anak. Kesetiaan ini sangat penting apabila memang mau hidup berkah, hidup selamat, hidup bahagia dunia akhirat. Untuk sang suami, dia bisa menjaga perasaan istrinya. Sang suami juga bisa menjaga amanah dari istrinya ketika dia berada di tempat kerja, ketika sang suami berada di sekitar dan lingkungan teman-temannya. Sang istri pun bisa menjaga amanah dari suaminya dimanapun dia berada, baik di rumah maupun di luar rumah. Kesetiaan ini penting karena bisa jadi ketika kita menyalahinya, itu akan turun juga kepada anak-anak kita. Ketika kita berselingkuh di luar sana, maka bisa jadi anak-anak kita nanti diselingkuhi juga oleh orang lain, suami-suami atau anak-anaknya, istri-istrinya. Jadi hati-hati ketika ada suami atau istri yang saat ini yang mendengarkan, hati-hatilah. Semua perilaku kita dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ingat waktu itu ketika kita mendekati dari pasangan kita sekarang, mendekati suami atau istri kita. Ingat waktu itu kita berkenalan, lalu janjian bertemu, lalu menanyakan alamatnya, lalu main ke rumahnya untuk ngapel, ya. Sampai dengan kita membuat satu janji, sampai dengan kita mungkin di bawah bintang-bintang, di bawah langit yang malam itu, kita saling mengikatkan janji. Dek, nanti kita kalau nikah mau punya anak berapa, Dek? Ingat gak waktu itu? Aku mau 2 aja, Ah, 2 kurang, Dek. 11. Loh, kebanyakan, Kang. Jangan 11, 5 deh, ya udah. 6 deh. Terus kita nanti punya rumah di mana ya, Dek? Punya rumah kita enggak apa-apa, Asal gede yang penting luas. Asal mewah yang penting mahal gitu ya. Ada tuh. Ingat enggak kita waktu itu? Waktu ketika kita sama istri kita atau suami kita jalan, menyusuri jalan malam, lalu hujan turun, basah kuyup. Cepat-cepat kita membuka jaket yang kita pakai untuk melindungi dari hujan terhadap pasangan kita. Saat-saat itu begitu indahnya. Sampai ke pernikahan, sampai dengan punya anak satu, punya anak dua, luar biasa keharmonisan yang telah dipupuk. Dan hawa nafsu setan mulai membisiki dan menggelitik hati kita, hati para sahabat, untuk apa? Untuk tertarik dengan lawan jenis yang lain, untuk orang lain. Dan mereka, setan dan bala tentaranya, mulai menggelitik hati untuk membuka hati kita untuk yang lain, untuk wanita yang lain, untuk pria yang lain. Karena setan dan bala tentaranya sangat tidak suka melihat ada keluarga yang sangat harmonis, ada pasangan yang tetap memegang keharmonisan dan janji-janji setianya sampai dengan hari ini. Setan dan bala tentaranya terus untuk memenuhi birahi-birahi kita agar terluap, pecah, dan memberikannya kepada orang lain. Dan mulai sekarang haruslah dari kita semua untuk memastikan bahwa diri kita tidak akan pernah mau untuk digoda oleh setan dan bala tentaranya agar tertarik kepada lawan jenis atau
orang lain yang kita sebut will atau pil gitu ya. Apabila ini mulai terjadi, kata Rasul, apabila kau melihat dan tertarik dengan orang lain selain pasanganmu di rumah, maka segeralah kembali ke rumah, lalu gaulilah pasanganmu di rumah. Ya, Rasul berkata, apabila engkau di luar sana menemui seseorang atau orang lain yang mulai engkau tertarik kepadanya, maka segera pulanglah dan gaulilah pasanganmu di rumah. Kembalilah mengingat masa-masa dulu ketika engkau masa-masa pertemuan dan masa-masa pernikahan yang awal dulu. Mulai ingatlah masa-masa indah ketika bersama dengan pasangan kita dan anak-anak kita. Karena itu bisa menjadi tameng, bisa menjadi penjaga untuk kita terhadap orang lain yang ingin menghancurkan keluarga kita. Ingat, pegang teguh bahwa kekuatan kita adalah istri, suami, dan anak-anak kita. Jangan bercerai-berai dari mereka. Ingat, mereka lah yang akan kita bawa untuk dipertanggungjawabkan ke hadapan Allah. Dan mulailah merapat kepada Allah, mohon bimbingannya, mulai mohon tuntunannya. Karena Allah selalu bersama kita. Salam inspirasi, saya Helmi Ardi Bawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2, ini waktunya kita sama-sama mendengarkan kumandang azan maghrib untuk daerah Bogor dan sekitarnya. Pimpinan beserta karyawan karyawati RRI Bogor mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk kamu yang menjalankan. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin.

saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi. Hanya satu hal yang membuat impian kita tidak terwujud, yaitu takut menghadapi kegagalan.

Saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi. Kemarin aku pintar, jadi aku ingin mengubah dunia. Hari ini aku bijaksana, jadi aku mengubah diriku.

masih di rangkaian sore ceria teman Pro Dua, tentunya masih sama Rinda Marlita di sini. Nampaknya hujan menyapa Bogor nih teman Pro Dua, buat kamu semua hati-hati di perjalanan. Jangan dulu-duluan teman Pro Dua, kalau misalnya kamu kejebak hujan lebih baik meneduh di tempat-tempat aman dulu. Tetap utamakan keselamatan diri kamu dan juga pengguna jalan lain ya. Dan masih ada informasi yang akan aku share ke kamu sebelum nanti kita akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk mengikuti Music Live Chat di jam 7 malam.

0: Di, kayaknya gue mulai kepikiran soal masa depan deh. Tapi jujur bingung harus mulai dari mana.
1: Mulai dari sekarang aja. Investasi misalnya.
0: Lah, investasi mah buat orang kaya gak sih?
1: Siapa bilang? Sekarang mah, investasi modalnya kecil juga bisa kali.
0: Emang bisa?
1: Bisa, kayak reksadana pasar uang. Mulai dari 10 ribu sampai 100 ribu juga udah bisa invest di beberapa aplikasi resmi.
0: Reksadana pasar uang itu apaan?
1: Simpelnya ya, duit kita dikelola buat ditempatin di instrumen yang resikonya relatif rendah. Cocok buat pemula.
0: Tapi emang kalau dikit-dikit gitu ngaruh apa?
1: Ngaruh banget lah kalau konsisten. Daripada duit habis buat hal yang gak kepake, mending diputar biar berkembang.
0: Berarti yang penting tuh bukan gede dulu ya? Yang penting mulai dulu.
1: Nah, itu dia. Waktu yang bikin hasilnya beda.
0: Jadi selama ini gue cuma nunda-nunda aja ya?
1: Kalau ntar-ntar mah malah jadinya gak jadi deh.
2: Mulai investasi sejak dini, sekecil apapun nilainya. Kenali resikonya, pilih yang aman dan hindari iming-iming keuntungan instan. Masa depan yang lebih baik dimulai dari langkah hari ini.
3: Yang baru di Pro 2 FM.

0: harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya sneakers kamu tetap awet? Bersihkan sepatu secara rutin, segera keringkan ketika basah, dan simpan sepatu kamu di tempat yang sejuk.
2: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

Teman Pro 2 lagi musim ganti cuaca. Beberapa hari panas, tiba-tiba hujan gitu kan ya. Tapi hujannya tuh berasa gak tuntas. Hati-hati nih, karena kasus penularan virus influenza A lagi rame banget. Jenis H1N1 dan juga H3N2 ini gak cuma nular lewat droplet ketika batuk ataupun bersin, tapi juga bisa nempel di permukaan benda. Tahu gak sih teman Pro 2? Di permukaan kain, virus ini tuh bisa bertahan sampai dengan 12 jam. Sedangkan di meja ataupun di permukaan keras lainnya bisa sampai 2 hari. Serem banget ya, virusnya kuat banget gitu kan. Makanya penting banget nih buat kenali gejalanya. Infeksi influenza A ini beda sama selesma ataupun flu biasa nih teman Pro 2. Gejalanya jauh lebih berat, ditandai dengan demam tinggi, sakit kepala, nyeri otot ataupun persendian yang biasanya selalu muncul, disertai batuk kering dan juga kelelahan. Nah, buat cara pencegahannya, Dr. Anggraini Alam dari IDAI ngasih tips penting. Yang pertama itu adalah jangan pegang area mata dan hidung sebelum kita cuci tangan. Kedua, jaga jarak minimal 1 meter dan pakai masker kalau lagi di tempat tertutup. Kalau badan mulai kerasa nggak fit, please deh, stay at home. Istirahat dulu di rumah biar nggak nularin ke teman-teman yang lain.

Sebuah bank memberi Anda uang sejumlah Rp86.400 setiap paginya. Semua uang itu dapat Anda gunakan. Pada malam hari, bank akan menghapus sisa uang yang tidak Anda gunakan sehari itu. Siapapun dari Anda memiliki bank itu yang bernama Waktu. Setiap pagi, ia akan memberi Anda 86.400 detik. Dan pada malam harinya, akan menghapus sisa waktu yang tidak Anda gunakan untuk tujuan baik. Jika Anda tidak menggunakannya, maka kerugian akan menimpa Anda. Anda tidak bisa menariknya kembali dan meminta uang muka untuk keesokan harinya. Maka dari itu, investasikan waktu untuk kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan Anda. Jam terus berdetak. Gunakan waktu Anda sebaik mungkin.

0: bangun. Kasian tuh ada nenek-nenek. Gantian apa duduknya?
1: Aduh, ngantuk tahu kurang tidur nih.
0: Ye, yeah, derita lu itu mah. Kasian tahu tuh nenek-nenek udah tua.
1: Ya namanya juga nenek-nenek, ya pasti tua lah. Kalau masih muda mah nona.
0: Tega bener sih ngebiarin orang tua berdiri sementara kita duduk. Yang diprioritasin duduk di kereta tuh manula, penyandang disabilitas, wanita, ibu hamil dan anak-anak sob. Udah cepetan bangun. Kasian tuh nenek-nenek. Bayangin coba kalau itu ibu lo gantungan berdiri di kereta. Kasian kan?
1: Ye, yeah, bangun-bangun deh. Nah, situ ngapain masih duduk? Ayo dong bangun.
0: Iya, engkel gua kan semutan, sob. Ini juga mau.
1: Alasan.

informasinya dari Seputar Hiburan. Ada kabar bagus nih buat kamu para pecinta serial animasi Stranger Things. Kabarnya mereka mau balikan maksudnya tayang lagi untuk musim kedua. Ini tuh rencananya itu kan di bulan ini ya, September ya. Kemarin sih ini udah mulai tayang. Udah pada nonton belum? Buat yang udah ngikutin kelompok Hawkins Investigator Corp ataupun HIC, ini kembali beraksi. Ada Eleven, ada Mike, ada Will, Dustin, Lucas, Max, dan juga Nikki yang harus pasang badan lagi menghadapi ancaman paranormal baru di kota Hawkins. Awalnya sih hidup mereka kelihatan normal-normal aja setelah insiden musim pertama nih, tapi situasi langsung berubah. Agak horor mencekam. Ini gara-gara munculnya bunga-bunga berwarna-warni misterius yang disebar ke seluruh penjuru kota menjelang hari Valentine. Belum lagi ditambah penampakan hantu dan juga kawanan makhluk-makhluk yang aneh nih teman Perdua. Duh, kayaknya sekarang udah bukan serial romantis gitu kan ya. Hari Valentine di Hawkins ini malah jadi ajang uji nyali. Nah, geng HIC ini harus putar otak cari sumber terornya itu sebelum gerbang ke upside down benar-benar terbuka lagi. Nah, asiknya lagi nih, di musim kedua ini tuh mereka bakal menjelajah tempat-tempat yang baru yang belum pernah dieksplorasi, termasuk sebuah tambang serem yang ada di Hawkins. Aduh, udah pada nonton belum nih teman Pro 2? Udah tayang.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu bisa menghilangkan noda hitam bekas jerawat secara alami? Menggunakan lidah buaya, kamu bisa memanfaatkan lidah buaya sebagai bahan alami untuk menghilangkan bekas jerawat. Karena lidah buaya mengandung aloin yang mampu memudarkan noda hitam bekas jerawat. Menempelkan irisan lemon. Lemon juga bisa kamu gunakan untuk menghilangkan bekas jerawat secara alami, karena di dalamnya terdapat kandungan vitamin C dan antioksidan yang dipercaya mampu memudarkan noda bekas jerawat di wajah kamu dengan baik. Membuat masker madu. Tahukah kamu, madu tidak hanya mampu menghilangkan bekas jerawat saja loh, tetapi dapat juga mempercepat penyembuhan luka, mengangkat sel kulit mati, dan mengurangi potensi pembentukan jaringan parut pada luka.
2: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Teman Pro 2 yang mendekati jam 7 malam itu tandanya kita harus bersiap untuk bergabung dengan Pro 2 Jakarta buat ikutin rangkaian Music Live Chat yang hari ini bakal seru-seruan bareng masih kita. Terima kasih buat kami udah stay tune. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Ketemu lagi sama aku besok di rangkaian Sore Ceria sampai dengan Jaga Malam. Kalau gitu, Rinda Marlita pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
1: Kamu baru saja mendengarkan Sore Ceria di Pro 2 FM RRI Bogor.

Indonesia. Ini dia Music Live Chat. Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat yang tadi masih ditemani sama Editama di hari Jumat ini, teman Pro 2, di tanggal 18 September 2026. Gimana teman Pro 2? Di ujung weekdays ini, apakah kamu baik-baik aja? Apakah sudah ada sumringah-sumringah di wajah kamu? Karena besok sudah mulai masuk ke dalam weekend, teman Pro 2. Jadi, ya, malam hari ini seperti biasa ya, gue bakal nemenin lo mengakhiri weekdays hari ini dan menuju ke weekend ya. Gue bakal ngajak lo seperti biasa bakal ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya gokil-gokil dan juga keren-keren teman Pro 2. Malam hari ini gue mau ngajak lo buat ngobrol bareng sebuah duo yang mereka ini merilis single di beberapa minggu kemarin ya. Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan juga, pingin ngobrol malam hari ini ya, pingin ditemenin sama Edit dan tentunya bintang tamu kita di malam hari ini, boleh banget ya. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Masih Kita. Yes. Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan juga, pingin ngobrol juga, boleh langsung drop aja pertanyaan kamu atau mungkin sekedar absen boleh di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Prodo FM Jakarta di 0811 801 05, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan, pastiin pantengin terus Prodo FM favorit kamu di daerah kamu, dimanapun kamu berada ya. Jadi cari tempat ternyaman kamu biar kita bisa seru-seruan di malam hari ini ya. Jadi pasti buat kamu tetap di MLC, karena abis ini gue bakal balik barengan sama Masih Kita. So, don't go anywhere, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Yeay, masih di MLC Music Live Chat, masih ditemenin sama Edit di malam hari ini. Dan sesuai janji Edit ya, gue gak sendirian di malam hari ini, karena Edit udah terhubung melalui Zoom bersama dengan masih kita. Halo, selamat malam.
2: Halo.
1: Asik. Seru banget nih ditemenin sama duo berarti ya kalian ya.
3: Duo, iya, ya kan?
1: Duo. Mungkin boleh kenalan dulu nih, ada siapa aja nih malam hari ini nih.
3: Dari siapa dulu nih, Kak?
1: Boleh dari Patih dulu deh.
3: Oke ya, halo semuanya. Halo Radio Republik Jakarta, Radio Republik Indonesia Jakarta. Kenalin, nama aku Mahapati dari Masih Kita.
1: Alright. Selanjutnya.
4: Oke, halo, selamat malam semuanya. Kenalin, nama aku Lois Claudia. Bisa dipanggil Lois.
1: Lois dan juga Patih ya, gue panggil Patih ya.
3: Patih.
1: Aman ya?
3: Ya, Patih aja, Kak.
1: Alright. Gimana kabarnya kalian?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat ya, luar biasa.
3: Sehat ya.
1: Bener.
3: Malam-malam tetap semangat ya.
1: Yoi bro.
3: Tetap semangat nih.
1: Tetap semangat, bener. Tapi sebenarnya yang ketika gue dapet info gitu kan, gue bakal ngobrol bareng sama Masih Kita. Yang menarik adalah dari nama kalian berdua gitu kan, dari si nama duonya berarti kalian ya, Masih Kita. Ini apa maksudnya diambil dari mana nih Masih Kita? Kenapa akhirnya nama duo kalian diberi nama Masih Kita?
3: Masih Kita ini dari mana nih, Kak?
4: Boleh.
3: Nah, Masih Kita ini ada filosofisnya nih, Kak.
1: Oh, apa tuh?
3: Masih Kita itu sebagai pengingat kalau manusia tuh nggak benar-benar sendiri. Jadi
1: okay.
3: Semua yang kita hasilkan hasil dari perjumpaan, percakapan, kehilangan, dari rasa-rasa apapun itulah, cinta sekalipun, itu pengalaman yang pernah kita lalui bersama orang lain tentunya. Jadi selalu bersama gitulah, Kak. Jadi kalau misalnya diurutin nih, ada Masih, ada Kita. Masih ini simbol waktu.
1: Oke.
3: Dia menunjukkan bahwa sesuatu itu bisa berubah bentuk, makna, dan pengaruhnya, makna itu nggak sepenuhnya hilang. Kalau kita, itu kita ini bisa bentuknya dari kenangan, bisa bentuknya kenangan sahabat, teman-teman, teman keluarga dari masa lalu, atau bahkan percakapan antara diri kita yang sekarang dengan diri yang dulu.
1: Oh, wow.
3: Gitu, Kak.
1: Wow, berarti
3: filosofisnya gitu.
1: Filosofis sekali sebenarnya ya.
3: Ada filosofisnya.
1: Benar. Tapi siapa yang pertama kali mencetuskan akhirnya namanya Masih Kita nih?
4: Sebenarnya kita itu awalnya berunding gitu, Kak.
1: Oke.
4: Okay. Akhirnya ketemulah Masih Kita ini, kayak kita apa sih kira-kira nama yang bisa menarik perhatian banyak orang, tapi juga nggak cuma nama doang, tapi bermakna gitu buat yang lihat nama kita berdua gitu.
1: Oh, I see. Kalian diskusi, akhirnya tercetuslah namanya. Ya udah, kita
4: Masih
1: setuju
4: Kita.
1: Masih Kita gitu ya.
4: Banget.
1: Wow, menarik. Tapi sebenarnya kalian itu berdua pertama kali ketemu itu gimana ceritanya? Akhirnya bikin duo tuh. Gimana, Lois?
3: Bingung nih.
4: Sebenarnya tuh, Kak, kalau mau diceritain, kita itu udah kenal udah dari lama sih, Kak, udah dari beberapa tahun yang lalu. Cuman tuh baru kepikiran untuk buat single bareng tuh baru-baru ini nih, Kak.
1: Oke.
4: Okay. Jadi awalnya kita ketemu di komunitas nyanyi gitu, karena kebetulan sama-sama suka nyanyi, jadi join komunitas nyanyi. Terus ketemu di situ, iya. Terus kita juga kebetulan sempat nih, Kak, ikut Bintang Radio Indonesia di Lampung. Iya, benar.
1: Wow, oke. Okay.
4: Iya, terus kita sama-sama puji Tuhannya sama-sama juara pertama. Okay. Terus habis itu kita baru tuh diajak sama Sintesa atau yang megang Masih Kita sekarang.
3: Produser dari kita itu, Kak.
4: Iya, produser.
1: Oke, okay. Berarti sebenarnya yang menginisiasi produser kalian sekarang berarti ya.
3: Iya, benar.
1: Wow. Tapi kenapa gitu maksudnya dari kan kalian bilang ketemu pertama kali dari komunitas bernyanyi gitu kan. Komunitas nyanyi.
3: Iya.
1: Kan itu juga isinya enggak mungkin kalian berdua doang dong.
4: Iya.
1: Kan?
4: Iya.
1: Nah, kenapa akhirnya yaudahlah kalian gitu maksudnya sama-sama memilih gitu dari sekian banyak mungkin opsi yang ada gitu kan di komunitas itu, kenapa akhirnya kalian bikin duo lah ini?
3: Gini kak, dari produser kita ini pernah melihat performance kita berdua. Jadi kita juga nggak pernah nggak dari komunitas itu juga kak.
1: Okay.
3: Kita juga pernah ikut Gita Bahana Nusantara.
1: Oh, okay.
3: Yang tampil di istana itu kak.
1: Yeah, yeah, yeah.
3: Nah ada kita berdua itu kak. Nah dilirik lah sama produser kita. Nah nyanyi juga di RRI kita sempat duet tuh kak. Nah akhirnya ah oh, udah nih ngeklop banget ini, udah suaranya ngeklop banget kan. Nah akhirnya ditarik lah. Adalah dua-duanya setuju. Akhirnya terjadilah kita berdua, masih kita.
1: Oke. Berarti dari banyak ajang mungkin ya bisa dibilang ya, maksudnya kompetisi, terus juga penampilan-penampilan yang akhirnya terbentuklah produsernya kayak tertarik nih. Oh, kalian berdua kayaknya okay nih dijadiin duo gitu kan, jadiin grup gitu.
3: Iya, betul.
1: Wow, tapi menarik sih. Maksudnya tadi gue juga baca-baca gitu kan. Ternyata kalian background musiknya juga lumayan banyak gitu kan. Tadi sempat ikut bintang radio bahkan sampai juara 1, terus ikut Gita Bahana Nusantara ya. Pokoknya kayak pengalaman musik kalian tuh udah banyak lah. Tapi pertama kali kenapa akhirnya memilih musik tuh gimana ceritanya, Patih?
3: Pertama memilih musik. Masuk ke dalam musik nih.
1: Yes,
3: musik nih.
1: Betul.
3: Jadi ceritanya iseng-iseng lomba aja kak.
1: Oke. Okay.
3: Iseng lomba kalah nih. Nah 2-3 kali kalah. Karena lawannya tuh yang susah-susah lah ya. Yang pro banget nih. Nah saya nggak nyerah. Aku ini nggak nyerah. Kata mama mau coba apa nyerah. Waktu okay. SD tuh, zaman SD nih.
1: Wow, oke.
3: Ini kelas 3 itu udah lomba kalah nih berkali-kali. Nyerah apa enggak? Aku lanjut. Akhirnya keterusan sampai sekarang, sampai SMP, sampai SMA itu nonstop kak kalau nyanyinya kak.
1: Oke.
3: Okay. Akhirnya keterusan sampai ya berhasil nginjak istana Radio Republik Indonesia, bintang radio, sama ketemu Kak Lois, udah gitu.
1: Oh wow, oke.
3: Okay. Akhirnya bisa.
1: Benar. Nah kalau Kak Lois sendiri gimana nih? Kalau gue baca nih katanya pernah menang ini ya di Bandung Choral Festival ya, Padus berarti.
4: Benar,
1: ya? Padus ya. Oh berarti backgroundnya adalah paduan suara. Kalau Lois
3: sama komunitasnya kak.
1: Oh, sama
4: iya sama komunitas yang tadi.
1: Oh,
4: di awal.
1: Wow. Gimana tuh ceritanya bisa dapetin medali emas nih? Berarti ini di BICF ya, bener nggak sih? BICF bukan sih?
4: IBCF kak.
1: BICF ya.
4: BCF
1: ya.
4: IBCF ya.
1: Oke, gimana tuh ceritanya tuh?
4: Jadi itu awalnya kalau mau mulai dari aku kecil itu aku sukanya itu karena aku kebetulan di gereja kan kak.
1: Okay.
4: Jadi emang kerjanya nyanyi terus gitu. Terus mulai tertarik tuh waktu aku SMP.
1: Okay.
4: Itu ditawarin sama miss di sekolah aku kayak, Lois suara kamu berpotensi nih untuk lomba-lomba. Nah dari situ tuh kak aku mulai rajin-rajin lomba. Nah terus waktu udah mencapai provinsi itu jadi lebih kenal banyak teman-teman yang suka nyanyi. Jadi teman yang bernyanyi juga makin banyak. Nah dari situ aku mulai diajakin kayak, ayo ikut komunitas, ayo ikut lomba internasional gitu.
1: Oke.
4: Nah dari situ aku juga tertarik dong kak untuk wah lomba internasional nih bagus nih buat pengalaman. Nah dari situ aku join komunitasnya, terus komunitasnya tuh emang suka ikut lomba-lomba internasional gitu pak.
1: Ah I see. Oke. Berarti emang ya kalian dengan segala pengalaman musik dari kecil ya kalian, akhirnya kalian memutuskan buat menjadi duo nih ya, merilis single-single. Berarti total udah ada berapa yang dirilis ya?
4: Single. Total yang dirilis udah ada 2 lagu kak.
1: Oh ada 2 lagu ya? Apa aja tuh?
4: Iya. Yang pertama itu kita rilis judulnya Sejak Dia Mati Sekali.
1: Okay.
4: Terus yang kedua yang baru banget tuh judulnya Kamu dan Jam Tangan.
1: Alright, Kamu dan Jam Tangan dan juga Semenjak Kau
3: Sejak dia mati sekali.
1: Oke, itu dia ya. Nanti kita bakal bahas-bahas lagi, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama masih kita teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengin seru-seruan juga, pengin bertanya, boleh banget. Kamu bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya di 0811-800-105. Habis ini kita bakal balik lagi teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat. Dan tentunya malam hari ini kita masih barengan sama masih kita. Teriak aja Pati. Oh, iya.
1: Takut ganggu kak.
0: Takut ganggu. Gak apa-apa, biar rame malam hari ini ya kan.
1: Oke, iya iya.
0: Saking asiknya ngobrol tadi ya kita di off air ya. Waduh. Oke. Sekarang gue mau ngomongin soal single-singlenya dari Masih Kita nih. Mungkin boleh di-spill sedikit kali ya yang single pertama nih. Tadi apa judulnya? Gue lupa lagi. Sorry.
1: Sejak dia mati sekali.
0: Oke, okay. ini apa nih maksudnya? Maksud dari mati di sini tuh apa sebenarnya? Siapa nih? Siapa yang mau jawab nih? Dari Patih?
2: Aku deh.
0: Boleh, Lois. Okay. Lois.
2: Apa tadi kak, sejak dia mati sekali, matinya maksudnya apa gitu ya?
0: Okay. Iya kan, maksudnya kan matinya cuma sekali ya kan, kita tahu yeah. kan.
1: Iya. Maksudnya jelasin dulu kak, jelasin.
2: Itu bisa mati perasaan.
0: Oh, oke.
2: Okay. Itu udah mati kayak orangnya atau enggak, dalam artian orangnya itu udah pergi. Jadi kayak kalau disatuin, sejak dia mati sekali, itu artinya sejak dia tuh kehilangan perasaan.
0: Oh, oke, okay. Yeah, I see.
2: Gitu. Semenjak, tapi sejak dia mati sekali, itu tuh dia tuh udah hilang perasaannya, tapi tetap sama orang yang gagal move on sama dia ini.
0: Oh,
2: gitu.
0: Berarti di cerita lagu yang pertama ini kayak apa ya? Kejebak di masa lalu berarti.
2: Terjebak di masa lalu kak.
0: Si Patih gitu. Nih pasti yang kejebak ya.
1: Benar.
0: Oke. Berarti gamon lah ya kurang lebih ya si
2: ya, gamon
0: cerita yang pertama gitu ya. Kalau yang di lagu kedua nih, Kamu dan Jam Tangan ini ceritanya tentang apa nih?
1: Kamu dan Jam Tangan ini kayak perasaan nggak siap menerima itu terjadi gitu kak. Jadi kejadiannya itu tepat sebelum detik sebelum kejadian perpisahan itu terjadi, seakan-akan waktunya itu berhenti gitu kak. Jadi analogi kayak jam setengah dua, dia itu berhenti waktunya kayak aduh ya Allah gitu, kayak simbol waktu berhenti. Waktunya itu berhenti tapi kita tuh harus tetap berjalan gitu kak.
0: Oh, akhirnya gue maksud sih, maksudnya penggalan liriknya kan ada setengah dua masih sama kamu dan jam tanganku gitu kan.
1: Iya. Analoginya di jam setengah dua itu kan agak rancu ya kak.
0: Benar.
1: Anggapannya dia itu berhenti, jam itu berhenti. Okay. Tapi di ref itu nanti dijelasin semuanya.
0: I see. Tapi emang dari Masih Kita sendiri emang dari awal konsepnya pengen maksudnya lagu yang bisa dibilang dari single pertama dan kedua ini cukup galau gitu kan lagunya kan.
1: Iya kak.
0: Sedih kan. Low lah ya.
1: Cukup sedih. Low.
2: Bener kak.
0: Emang pingin maksudnya kurang lebih gambarannya masih kita akan apa ya, kayak set mellow
1: set gitu ya.
0: Apa gimana tuh?
1: Iya.
2: Untuk album yang pertama ini emang isinya kayak yang untuk yang sedih-sedih gitu kak.
0: Gloomy.
1: Tapi nerima apa adanya lah kak. Nerima apa adanya lah ya.
0: Iya bener. Harus mencoba menerima apa adanya.
1: Simpen tuh perasaannya.
0: Nah bener. Makanya kan. Maksudnya kalau apa, kita masih belum bisa move on gitu kan sama orang, tapi orangnya juga udah mungkin udah ya hilang entah kemana lah ya gitu kan, ya kita harus bisa move on gitu kan. Oke.
1: Waktu tetap berjalan.
0: Betul, waktu terus berjalan gitu kan. Oke, ini menarik ya, mengambil dari POV-nya nih di lagu Kamu dan Jam Tangan. Ini berarti tadi kalau dijelasin sama Patih, di menit-menit akhir, menit-menit krusial yang mungkin udah kebayang gitu ya, ini arahnya akan kemana gitu kan. Dan akhirnya harus pisah gitu. Tapi gimana nih menurut Patih dan Lois, gimana cara menghadapi mungkin, ya kita tahu gitu, mungkin hubungan ini udah gak bisa lanjut lagi, kita udah tahu arahnya akan kemana, harus berpisah gitu. Gimana cara-cara bisa tangguh, bisa kuat menghadapi hal itu?
1: Coba kak.
2: Apakah tadi kalau cara tangguhnya ya? kamu.
0: Gimana cara bisa-bisa? Tadi kan kalau Patih bilang kan harus legowo, harus bisa ikhlas lah, mengikhlaskan gitu.
1: Ikhlas kak, ya intinya ikhlas. Kuncinya ya, sih, ikhlas.
2: Aku setuju sih kak. Intinya ikhlas, kayak kita harus mikir kalau mereka pergi itu berarti mereka memang bukan yang terbaik sih buat kita gitu.
0: Asik, bener.
1: Cetas.
0: Terlalu ditampar fakta gini ya.
1: Sakit tau gak sih kak?
0: Sakit tau gak sih? Bener. Tapi gimana maksudnya biar bisa ikhlas tuh ada gak sih step-stepnya apa yang harus dilakuin gitu? Gimana menurut kalian?
2: Biar bisa ikhlas. Kita kalau dari aku sendiri sih biar bisa ikhlas tuh aku tuh ubah pikiran aku kayak
0: okay.
2: Orang tuh gak cuman satu, orang tuh gak cuman dia gitu. Betul. Terus ya kedua itu jangan berlarut-larut sih kak kalau sedih, karena itu kayak bikin diri kita tuh jadi negatif gitu loh pemikirannya gitu sih kalau aku.
0: Oke, itu kalau Lois ya, kalau yeah. Patih gimana caranya nih?
1: Kalau saya ceritakan ke dalam lagu ini kak.
0: Asik, sedap.
1: Ceritain ke dalam lagunya kak.
0: Bagus.
1: Dan gak berhenti di itu aja kak. Jadi kita tuh kan tetap harus bertahan ya, tetap harus tumbuh. Nah rasa-rasa sedih itu bisa kita ganti ke hal yang positif, ke yang lain lah mungkin.
0: Betul.
1: Dari belajar, ningkatin diri kita jadi lebih baik. Atau ya iya buat lagu ini.
0: Benar, buktiin kalau kita bisa lebih baik tanpa dia ya. Asik.
1: Fakta lagi.
0: Bener. Tapi kalau di lagu Kamu dan Jam Tangan ini sebenarnya apa nih maksudnya pesan yang pengen kalian sampaikan ke teman Pro 2 yang mungkin dengerin lagu ini, kira-kira apa yang bisa ditangkap sama mereka?
1: Ya dari kedua lagu yang sudah kita rilis dari Masih Kita ini, kami berharap agar kalian bisa senang sama lagunya dan menangkap isi maknanya, karena maknanya itu banyak artinya ya kak, bukan hanya perpisahan doang. Bisa perpisahan kita terhadap apapun yang kita sayang, dari keluarga, teman, atau apapun lah. Dari misal dari kita berdua aja lah kak, aku sama kak Lois kan LDR tuh, itu pisah tapi ya nggak terlalu pisah-pisah amat, tapi bisa lah kak, bisa tumbuh, bisa berjalan, tetap bareng kayak
0: betul,
1: gini.
0: Betul. Kalau dari Lois sendiri?
2: Kalau dari aku, pesan dari lagu itu intinya kita tuh gak boleh maksa seseorang buat selalu sama kita gitu kak. Karena kayak mau gimana pun, apapun yang kita lakuin buat mereka, kalau emang kita bukan orangnya tuh bakal sia-sia. Jadi tuh lagu ini tuh ngajarin buat ikhlas sebelum perpisahan.
0: Oh wow, oke. Ikhlas sebelum perpisahan. Yeah. Biar hati kita mungkin lebih siap gitu ya.
2: Iya benar, siap sebelum
0: bicara. Alright, Yaudah lah ya. Abis ini gue bakal ngeplay dulu, kita dengerin dulu ya Kamu dan Jam Tangan ini juga. Yay. Menurut gue POV yang menarik nih ya. Ini detik-detik atau menit-menit terakhir sebelum perpisahan nih teman Bro 2. Jadi langsung aja, ini dia Masih Kita dengan Kamu dan Jam Tangan. Here we go.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Yes, welcome back to MLC Music Live. Masih barengan sama dan tadi kita udah dengerin ya Kamu dan Jam Tangan dari Masih Kita. Beuh, sedap banget. Nih kalau gue bayangin ya, pertama kali gue dengerin lagu ini tuh paling enak dengerin kalau lagi santai malam-malam, lagi hujan, itu tambah sedap lagi sih sebenarnya sih. Tapi emang konsep dari Masih Kita sendiri emang lagunya berarti akan apa ya bahasanya, kayak dreamy
2: pop kak,
1: dreamy pop ya, dreamy pop berarti bilangnya ya, emang konsepnya ya, berarti kak, akan seperti ini lagunya
2: ya untuk album ini, seperti ya enak aja didengar kak, easy listening gitu kak. Kalau dengerin kayak lagi naik mobil, lagi di jalan,
1: yes benar,
2: itu enak dengarnya kak.
1: Benar. Tapi kalau kalian sendiri nih, personal sendiri, kalian lebih dengerin banyak ke genre mana sih? Kalau dari Lois, banyak dengerin genre apa nih?
3: Kalau dari aku sendiri, aku sering banget dengerinnya pop kak, atau enggak jazz.
1: Oh wow, oke, okay. Yeah. Menarik. Siapa yang akhir-akhir ini lagi sering didengerin, siapa nih?
3: Kalau dari artis Indo itu aku lagi dengerin Raisa.
1: Iya. Yeah. Oke. Okay.
3: Kalau mungkin kalau jazznya dari luar, aku sering dengerin Loving.
1: Yeah. Jujur, gue nebak itu sih. Iya, karena ya dia ya sebenarnya bisa dibilang jazz sih. Cuman kalau gue lihat sih mungkin lebih ke klasik sebenarnya ya. Cuman emang ada unsur-unsur jazznya memang sih, benar-benar. Tapi Lovey emang bagus ya. Kalau Patih sendiri, lo dengerin siapa Patih?
2: Tulus kak.
1: Tulus. Berarti emang masih pop-pop aja sebenarnya ya?
2: Pop biasa kak.
1: Atau ya. lu punya ini genre sendiri yang lu?
2: Oh genre lain nih.
1: Diem-diem gitu kan?
2: Dalam biasa-biasa aja.
1: Biasa-biasa aja.
2: Biasa
1: ya?
2: Aja lah.
1: Benar.
2: Okay. Paling mentok-mentok Dewa kak.
1: Iya yes, sih Dewa, iya dibilang rock, iya rock sih, cuman
2: iya rock kan kak.
1: Bener, rock bener, gak salah gitu kan.
2: Iya.
1: Oke. Sekarang gue mau nanya ini pertanyaan dari teman Broadway yang sudah merapat. Jadi udah siap ya Lois ya? Pertanyaannya gak susah-susah kok sebenarnya.
3: Oke, siap.
1: Ini dari di live chat sudah ada dari Nurul Hasanah. Kak Lois, Kak Patih katanya, nyapa nih ya. Alright, terus juga ada dari Ilham KDI nih ya, yang katanya nih, nanya nih ya, selama terjun ke dunia musik, apa hal yang paling mengubah cara kalian melihat hidup? Bukan hanya sebagai musisi, tapi sebagai manusia gitu kan. Kalian punya pengalaman musik ya mungkin banyak gitu kan. Kayak tadi ada pengalaman di paduan suara, terus pengalaman solo juga, ikut lomba-lomba gitu. Apa nih yang mungkin yang lu dapat, yang bisa lu ambil sebagai mungkin pelajaran yang lu bawa sampai sekarang gitu. Silakan dari siapa dulu nih? Dari Patih apa Lois dulu?
3: Patih dulu kali ya.
1: Aduh lempar-lempar gimana?
3: Patih dulu.
1: Patih dulu boleh.
2: Ya kak, sebagai musisi dari Masih Kita, saya persona saya sendiri, aku sendiri itu mungkin udah fokus ke dengerin cerita-cerita orang gitu ya kak, yang relate. Karena zaman sekarang ini mudah banget terjun ke sebuah lagu. Seneng banget orang itu jatuh ke lagu, orang lagi nangis dengerin lagu, orang lagi seneng dengerin lagu, seru-seruan dengerin lagu. Kita harus tahu perasaan orang itu sebagai musisi, gimana cara lagu kita itu bisa didengar oleh orang ya. Kan kita fokusnya udah di dunia industri ya.
1: Betul.
2: Jadi lebih ke itu sih kak, ke berfokus kepada arti, isi artinya tuh bisa dimengerti orang.
1: Oke, berarti lebih ke lagu-lagu yang mungkin nanti dibawakan, yang dinyanyikan.
2: Iya, kalau teori-teori kan itu udah aman lah ya.
1: Benar.
2: Kita tentunya udah punya bakat, udah punya dasarnya. Fokusnya ke audiens.
1: Oke. Kalau dari Lois sendiri,
3: kalau menurut aku, sejak aku kenal musik tuh life changer banget sih kak.
1: Karena
3: aku tuh termasuk orang yang kayak susah untuk ekspresiin perasaan aku kan. Cuman semenjak kenal musik tuh kayak, oh ternyata gak cuman dari bicara ya kita ekspresin diri kita. Bisa dari musik, bisa dari nyanyi. Nah dari situ tuh aku langsung tertarik lah sama musik, kayak ternyata musik ini bisa jadi salah satu cara buat kita tuh nyampein suatu pesan yang gak bisa kita omongin langsung lewat ngomong biasa kayak gini sih. Menurut aku itu sih kak life changernya.
1: Betul-betul, kadang-kadang mungkin musik kayak bisa mewakili perasaan kita yang mungkin selama ini kita juga bingung dengan perasaan kita sendiri mau nyampein gimana gitu kan. Tapi kalian ada gak sih pengalaman kayak mungkin paling down gitu kan, paling down dalam mungkin ya kalian hidup bermusik gitu kan, tapi akhirnya musik itu sendiri yang ningkatin semangat kalian lagi. Ada gak sih kalian punya pengalaman kayak gitu gak? Karena gue pernah juga gitu kan, gue ada kayak di titik kayak
2: pernah
1: gue ada di titik kayak gue ya udah kayak gue realize kayak kerja, maksudnya hidup gue kok kayak kerja pulang tidur kerja pulang tidur gitu kan. Bahkan akhirnya gue di weekend sempet dengerin lagunya Hindia dan gue bisa nangis entah kenapa, gue nggak tahu. Iya kan, nah kalian ada nggak kayak gitu, hal-hal kayak gitu? Tadi Louis ada nih katanya, gimana tuh Louis
3: kalau dalam sama bermusik ya kak, kayak nggak enaknya gitu. Itu mungkin yang aku bilang tadi, musik tuh bisa jadi sarana buat aku nyampein ekspresi. Tapi semenjak aku ikut-ikut lomba, pasti kan kalau kalah tuh ada sedihnya ya kak.
1: Betul.
3: Nah dari situ menguji mental banget tuh kak, kalau misalnya belum berhasil untuk menang tuh kayak pasti bakal sedih dan ada pressure sendiri, kenapa sih nggak bisa menang gitu. Tapi balik lagi sih menurut aku, karena aku kan bermusik, aku lomba itu kan juga karena aku suka kan, bukan under pressure gitu sih kak. Bener, jadi ada masalahnya, ada solutionnya juga.
1: Benar. Kalau dari Patih sendiri gimana Patih?
2: Kalau aku kalau kecewa atau gimana gitu kak, aku dengernya manusia kuatnya tulus.
1: Iya sih, benar-benar.
2: Kan isi liriknya bagus lah ya.
1: Betul.
2: Kalau sedih-sedih gara-gara ingat-ingat siapa gitu, kalau keluarga atau gimana gitu, sering dengar ini kak. Apa ya lagunya ya?
1: Siapa? Lagunya siapa?
2: Lagu baru, Ku Bertemu Ke Rumah Baru.
3: Sesi Potret.
2: Nah, Sesi Potret. Ya, kok lupa sih. Aku sedih dengar lagunya, Kak.
1: Oh iya, iya sih. Itu kacau sih.
2: Ya, itu kalau nyoba merenung lah, Kak.
1: Benar.
2: Kalau nyoba bangkit lagi itu, manusia kuatnya tulus tuh udah enak aja.
1: Yes, itu sih yang bikin semangat ya. Benar-benar. Oke, sekarang ada Hawa juga ya, udah merapat di WhatsApp. Ini katanya mau nanya nih, kira-kira kalau masih kita mau collab, kira-kira mau collab sama siapa nih kalian? Kira-kira siapa nih? Sama siapa nih? Atau mungkin dari individu masing-masing deh, pinginnya sama siapa nih nanti kira-kira masih kita bisa collab nih?
2: Sama siapa ya? Aku tertarik banget kalau ini deh, apa, abis ngelihat Indonesian Idol sama Adrian Khalif itu,
1: Adrian Khalif.
2: Saya jadi ya itu pengen bener collab sama anak-anak Indonesian Idol.
1: Bener-bener.
2: 15 tahun ini pengen banget. Kalau enggak duet juga sama Rizky Febian sama Mahalini.
1: Wih deh, sedap sih Mahalini, sedap sih kayaknya sih. Karena dari Louis sendiri pengen collab sama siapa nih kalau bisa collab?
3: Kalau aku sebenarnya kalau aslinya banyak banget ya kak pasti mau collab. Cuman kalau yang dari yang paling tinggi nih kak, dari yang paling tinggi.
1: Oke.
3: Itu pengen, aku ngefans banget sama Dewa 19.
1: Oh iya, yeah. Wow, serius?
3: Iya.
1: Oke, alright. Wow.
3: Itu yang pertama. Terus yang kedua, aku tuh suka banget atau role model aku dalam bernyanyi itu Kak Lyodra sih, Kak.
1: Lyodra.
3: Dari Indonesian Idol juga.
1: Benar. Lyodra sih tekniknya kacau sih.
3: Iya, mantap banget.
1: Kacau banget. Wow, ini lumayan mengejutkan ya. Beneran suka sama Dewa 19.
3: Aku suka Dewa 19.
1: Oh iya, wow. Oke. Iya. Apa lagu favoritnya apa?
3: Gak bisa kak, aku suka semuanya. Gak bisa. Aku suka semuanya.
1: Suka semuanya ya. Bener. Tapi kalau disuruh bukan ngebanding-bandingin, bukan gimana, tapi vokalis favoritnya deh. Kan banyak tuh. Ada zamannya Once, ada zamannya Ari Lasso, zamannya Firza gitu kan, sama sekarang Elo gitu kan. Siapa nih paling difavoritin siapa?
3: Mungkin karena yang pernah aku lihat secara langsung tuh Ari Lasso, jadi Ari Lasso
1: sih. Ari Lasso sih, semuanya gokil, punya hati tepat,
3: ya, semuanya.
1: Tempatnya masing-masing gitu kan. Cuman emang Ari Lasso juga gokil banget sih, bawain lagu-lagunya sih Dewa 19. Alright, kita nanti bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama masih kita teman Bro 2. Jadi buat kamu yang masih pengin bertanya, boleh banget, masih ada kesempatan. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat. Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama masih kita. Alright.
2: Yay.
1: Tadi nah gitu dong, Patih, gitu dong. Teriak aja.
2: Iya. Teriakin aja ya kan kata-kata tadi teriakin aja.
1: Bener, teriakin aja enggak apa-apa, biar rame gitu kan malam hari ini ya. Okay. Alright, tadi kita udah ngomongin soal single-nya ya, dari single yang pertama terus juga single yang kedua, terus juga tadi kita udah menjawab-jawabin pertanyaan dari teman Pro 2 semua. Dan sekarang nih ya, tadi kan dari tadi udah gua enggak tahu emang sengaja atau kesepil gitu kan. Bilangnya adalah ya jadi di album ini bla bla bla bla bla gitu kan. Berarti emang next projectnya akan ada album kah atau mungkin ada rilisan dulu baru next album?
2: Kita selesain dulu lagu dari album ini kak.
1: Oke.
2: Okay. Yang konteksnya genrenya kayak gini, nanti di album lain kita bakal insya Allah bakal mindahin aliran musiknya.
1: Oh gitu. Berarti akan ada
2: lagi.
1: Ada apa ya bahasanya, genre musik lain di album yang lain, bukan di album ini berarti ya.
2: Ya, nggak jauh-jauh dari Dreamy Pop harusnya kak.
1: Okay. Tapi kalau di album ini secara benang merah ceritanya tentang apa nih Lois?
3: Apa tuh kak? Album. Kalau tentang album sendiri itu dari lagu yang udah ada ya kak, dari dua lagu yang udah ada ini menceritakan tentang ya itu tadi kak, tentang perpisahan, tentang ikhlas sama masa lalu. Udah sih itu aja sih kak.
1: Berarti di album ini gambarannya sudah tertuang di dua single pertama ini berarti? Sudah. Betul. Ya?
2: Iya.
1: Alright. Nah,
2: nama albumnya juga masih kita.
3: Iya.
1: Oh, nama albumnya juga masih kita nanti berarti? Oh wow.
2: Iya, okay. Album yang ini namanya masih kita kak.
1: Oh, oke. Okay. Wow. Alright. Ini menarik ya karena emang gue sih kayaknya agak jarang ya dengan nuansa atau genre apa tadi sebutnya dreamy pop ya.
3: Dreamy pop ya.
1: Kayaknya udah lama juga kalau di Indo kita nggak denger gitu. Kalau di luar mungkin kayak.
2: Ya, kalau di barat-barat itu masih lumayan banyak kak.
1: Bener.
2: Kayak Charlie Puth itu, artis-artis itu. Banyak, sering juga kok aku dengerin lagu ini.
1: Iya, kayak Keshi juga, mirip-mirip gitu kan.
2: Keshi, iya.
1: Iya, benar-benar. Alright, berarti rencana, sudah ada rencana kah kapan kira-kira album ini akan rilis?
2: Waduh. Kita selesain dulu lagu berikutnya.
1: Alright, masih on progress berarti ya?
2: Iya, on progress.
1: Masih on progress. Oke. Tapi kalau di dua single yang udah dirilis ini sudah ada MV-nya kah untuk Kamu dan Jantangan dan juga Semenjak atau Sejak tadi?
3: Sejak
1: Dia Mati Sekali. Iya. Yeah. Sudah ada MV-nya belum, musik video atau video lirik?
3: Kalau untuk MV itu kita belum ada kak, tapi kalau untuk video lirik itu udah bisa dilihat di YouTube.
1: YouTube mana tuh? Bisa dicek di mana?
2: YouTube masih kita.
1: Anak
2: kita bisa nonton di YouTube masih kita itu udah ada dua video lirik gitu.
1: Alright, bisa ditonton.
2: Tinggal dibuat MV-nya.
1: Alright.
3: Maaf kak, untuk YouTube-nya itu.
2: Iya itu.
3: Namanya Sintesa Pro.
1: Oh, Sintesa Pro ya.
2: Iya.
1: Alright, bisa dicek
3: Untuk masih kita itu di IG-nya kak, maksudnya Patih.
1: Oh, di IG bisa dicek juga di sana masih kita underscore ya.
3: Iya.
1: Benar, bisa dicek di sana dan nanti MV-nya maksudnya juga bisa ditonton gitu kan. Oke, terakhir deh mungkin dari Lois dan juga Patih, kira-kira apa nih, ada gak yang pingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia di malam hari ini? Satu-satu, boleh dari siapa dulu? Dari Lois dulu boleh deh.
3: Oke. Sebelumnya terima kasih buat semuanya yang udah nonton Music Live Chat ini. Buat kalian yang tertarik atau lagi galau gitu, kalian bisa banget dengerin lagu Sejak

0: Kalau dengerin lagunya Masih Kita, enaknya pas lagi ngapain nih?
1: Ya itu tadi kak, dari pas lagi jalan di mobil, lagi dalam mobil, lagi pengen tidur, lagi galau, lagi gelisah. Ya gitu kak, dengerin aja kak di semua musik platformnya kalian semua.
0: Betul, bisa didengerin di semua musik platform. Tadi video liriknya juga bisa ditonton di YouTube Sintesa Pro ya.
1: Iya,
0: Sintesa Pro kan. Dan juga tentunya lagu Masih Kita bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya ya. Alright, thank you so much buat Masih Kita, buat Louis, buat Mahapatih ya. Terima kasih sudah ngobrol-ngobrol malam hari ini. Sukses selalu buat next projectnya. Ditunggu albumnya nanti ya.
1: Siap, terima kasih.
0: Alright, nanti album langsung main ke Jakarta kan katanya kan.
1: Wah.
0: Langsung tembak aja sekarang gitu kan.
1: Langsung tembak ya.
0: Alright, thank you juga buat teman Pro 2 semua yang sudah seru-seruan di malam hari ini. Terima kasih, habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan juga ada Masih Kita.
1: Bye-bye
0: teman Pro 2.
1: Terima kasih semuanya.
0: Bye-bye. Music Life Chat. Music Life Chat.

Selamat malam teman Pro 2, inilah Info Pro 2 di malam hari ini bersama saya Adam. Kita masuk ke informasi yang pertama teman Pro 2. 6 jenazah korban KM Virgo Transport 8 telah teridentifikasi dan diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan. Tim forensik menggunakan ciri medis, fisik, dan sidik jari serta menyiapkan kontainer pendingin untuk menjaga kondisi jenazah. Posko antemortem telah menghimpun 129 data keluarga sebagai bahan pencocokan untuk mengidentifikasi korban yang belum ditemukan.

Lanjut ke informasi yang berikutnya, teman Bro 2. Madonna akan tampil lagi sebagai pembuka di ajang MTV Music Video Music Award 2026. Penampilan ini menandai kembalinya ia ke panggung FMA untuk pertunjukan langsung setelah 23 tahun. FMA 2026 akan digelar di Peacock Stadium Los Angeles pada 27 September 2026 petang waktu setempat dan disiarkan bersama di CBS and Paramount. Teman Pro 2, sekian info Pro 2 pada malam hari ini dan akhirnya saya Adam mengucapkan terima kasih.

0: mendengarkan Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Prodway FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.
1: Kak Adam, cepetan dong mulai siarannya. Aku nungguin nih.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Iya, gue siaran nih. Ada Adam di sini, teman Pro 2, Adam in the air. Gimana kabar lo pagi lagi malam hari ini? Semangat banget pagi. Seperti biasa, teman Pro 2, di malam hari ini gue bakal nemenin lo. Sebenarnya harusnya Dimas yang nemenin lo, teman Pro 2, Dimas Arda. Tapi karena satu dan lain hal, jadi sekarang gue dulu nih yang nemenin lo. Semoga tetap bisa terhibur ya, teman Pro 2. Dan seperti biasa juga gue bakal banyak bawain informasi-informasi seru ke ruang denger lo, teman Pro 2. Dan tentunya lagu-lagu enak juga akan gue ketengahkan ke ruang denger lo. So, jangan kemana-mana, teman Pro 2. Keep station on Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Prodio FM, teman terbaik kamu. Teman Prodio seperti biasa dari jam 8 ke jam 9 ini waktunya ngomongin komunitas ya. Dan spesial di hari Jumat kita bakal ngomongin soal film, teman Prodio. Aduh, komunitas-komunitas pencinta film ini tuh memang jadi tempat pulangnya para pencinta film gitu, teman Prodio. Dan malam hari ini gue pengen ngebahas soal film-film yang diadaptasi dari video games populer, teman berdua. Sebenarnya ada satu film baru nih yang baru rilis, tapi nanti gue mau nge-spillnya belakangan aja, teman berdua. Kalau gitu, dari gue mau bahas dari satu film nih, satu film dari video game yang lumayan populer banget sebenarnya, teman berdua. Satu game yang jadi lambang dari satu konsol, bukan lambang ya, ikoniknya satu konsol. Sonic the Hedgehog, teman berdua. Siapa yang nggak tahu si dia tuh apa ya? Hedgehog lah. Kenapa gue nanya? Landak, teman berdua. Landak super cepet warna biru nih, teman berdua. Jadi ini tuh sequel dari film yang sama, judul yang sama, teman berdua. Sonic the Hedgehog. Kalau yang ini yang kedua di tahun 2022. Ini juga jadi film pertama yang gue tonton sama cewek gue, seinget gue. Dan film yang lumayan memorable buat gue, teman berdua. Seru banget aja nontonnya. Dulu waktu kecil gue main gamenya di komputer di Sega gitu. Sekarang gue nonton filmnya pada saat itu ya. Dan bisa juga jadi rekomendasi film lo, teman berdua. Kalau tadi Sega, kalau yang ini di ikoniknya Nintendo. Ada juga, teman berdua, The Super Mario Bros. Movie, teman berdua. Film 2023 yang nyeritain tentang perjalanan Mario dan Luigi gitu. Dua tukang ledeng. Tapi kalau ngomongin Mario Bros ya, itu agak aneh, teman berdua. Jadi cowok Itali. Tukang ledeng dari Itali yang diproduksi sama Jepang, teman berdua. Oke deh kalau gitu, kita dengerin lagu-lagu enak dulu sebelum masuk ke film-film berikutnya yang mau gue bahas. Ada Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Enjoy, teman berdua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamil Kafluri Gendarus Gendara, Rambi 6-6 Kota Bogor, mengucapkan selamat hari jadi RRI Kota Bogor ke-81 tahun. Semoga RRI Kota Bogor tetap solid, tetap kuat, tetap memberikan hal yang positif kepada warga-warga Bogor. Sekali di udara, tetap di udara.

Prodi FM, teman terbaik kamu, teman Prodi. Teman Prodi, kalau tadi gue udah ngebahas soal dua game yang jadi ikoniknya si Sega maupun Nintendo ya, teman Prodi. Kalau yang kali ini juga ikonik sih, teman Prodi. Pokemon, siapa yang nggak tahu Pokemon, yang nggak sih? Pokemon Detektif Pikachu 2019, teman Prodi. Jadi ini ngebawa dunia Pokemon ke dalam perpaduan antara pemeran manusia dan karakter CGI, teman Prodi. Jadi ya setengah-setengah gitu lah. Kalau lu dulu pernah nonton Looney Tunes ya, kalau nggak salah, teman Prodi, yang sama Jordan, ya kurang lebih kayak gitulah, teman Prodi. Dan film ini tuh tentang Tim Goodman, seorang pemuda yang sedang mencari ayahnya yang hilang. Kalau lu pernah main game Pokemon, itu settingnya selalu kayak gitu. Jadi ada satu orang nih, bisa cowok bisa cewek, biasanya bisa lo pilih, terus mencari orang tuanya yang hilang, si bapaknya yang hilang. Dan nyarinya, buat cara nemuin bapaknya itu lo harus conquer gym-gym Pokemon yang ada banyak gitu, teman berdua, sambil berpetualang gitu. Walaupun gue agak heran ya, ini kayak pola pendidikannya gimana sih, kok anaknya diaur gitu, disuruh berantem lawan Pokemon liar. Dan ada satu film lagi, ini film yang juga lumayan memorable buat gue. Jadi ada film dari adaptasi game MMORPG ya, teman berdua, yang berlatar di Azeroth, Warcraft, teman berdua, yang mengisahkan pertempuran antara ras manusia melawan ras orc. Jadi waktu pertama kali gue denger ini film mau rilis, gue tuh masih belum paham konsepnya, teman bro. Di 2016 ya, gue masih belum terlalu paham kalau misalnya Warcraft dan Dota itu dua game yang berbeda. Gue pikir ceritanya akan tentang Dota gitu. Ternyata Dota itu cuma minigame di Warcraft, kalau lu juga belum tahu, teman bro. Dan di situ gue nonton, menurut gue tidak sesuai ekspektasi ya, karena yang ada di kepala gue Dota, bukan salah filmnya, salah guanya. Oke deh, teman bro, kita lanjut dengerin lagu enak lagi. Ini ada Cukup dari Ziva.

0: harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya celana jeans kamu tetap awet dan tidak mudah pudar? Hindari mencuci celana jeans kamu yang masih baru. Simpan celana jeans kamu dengan cara digantung, bukan dilipat, agar warnanya tidak mudah pudar. Balik celana jeans kamu pada saat kamu mencuci dan menyetrika.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: kamu tahu? Berjalan kaki di pinggir jalan, ternyata ada aturan yang harus kita taati loh. Di antaranya, berjalanlah di trotoar, menyeberang di zebra cross atau jembatan penyeberangan, tidak bermain ponsel saat berjalan, dan jangan berjalan berbaris ke samping, apalagi sambil mengobrol dan bercanda. So, udah paham kan aturannya?
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Produ FM, teman terbaik, kamu masih ngomongin soal film yang diadaptasi dari video game saya, teman Produ. Ada satu film yang rilis di tahun ini, teman Produ, Resident Evil 2026, teman Produ, yang mengisahkan soal Brian, seorang kurir medis yang dapat tugas mengantarkan sebuah barang penting ke Raccoon City. Dan di perjalanan itu berubah jadi situasi yang sangat berbahaya. Karena apa? Karena wabah virus mengubah orang-orang di sekitarnya jadi makhluk-makhluk mengerikan. Kalau ngomongin soal Resident Evil, ini tuh game yang udah serial yang udah lama banget ya, teman Bro 2. Franchise yang udah lama dan ikonik banget gitu, teman Bro 2. Kalau zombie yang paling terkenal kayaknya game-nya tuh emang Resident Evil ya, teman Bro 2. Dari zamannya PS1, PS2, PS3, PS4, PS5 gitu, teman Bro 2. Dan ini jadi rekomendasi film yang diadaptasi dari game terakhir ya, teman Bro 2, karena udah mau jam 9. Nanti kita ganti ke obrolan-obrolan yang enggak kalah serunya tentunya, teman Bro 2. Setelah lagu-lagu yang melewat berikut ini, ada Die With A Smile dari Lady Gaga. Enjoy.

Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman Prodo, kadang lu tuh suka itu gak sih, bete, sebel, kesel gitu sama pelayanan publik ataupun fasilitas umum yang kurang gitu, kurang memenuhi ekspektasi lu, teman Prodo. Tapi gak perlu bingung, gak perlu khawatir, karena sekarang lo bisa ngadu nih. Ngadu ke program yang namanya Pro Halo RRI di Pro 1 RRI Bogor, teman Pro 2. Lo bisa WhatsApp aja keluhan lo ke 0815x4200 atau ke line telepon di 0251831250. Langsung aja lo ceritain semuanya gitu. Dan nantinya pertanyaan aduan lo bakal kita teruskan ke pihak-pihak terkait untuk didapatkan solusi dan jawabannya gitu, teman Pro 2. Halo RRI bakal siar setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat mulai dari jam 9 sampai dengan jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Jadi langsung aja, teman Pro 2, aduin semuanya ke Halo RRI.

Brodo FM, teman terbaik kamu. Teman Brodo, gimana nih minggu ini? Capek nggak teman Brodo? Kalau gue jujur, ini jadi minggu yang lumayan berat ya teman Brodo. Lumayan padet gitu jadwal gue di minggu ini ya, selesai siaran rapat dan lain sebagainya gitu teman Brodo. Kalau lo gimana teman Brodo? Udah mulai engap belum? Tapi teman Brodo, weekend sudah di depan mata ya teman Brodo. Bahkan kalau menurut gue ya, Jumat malam gini tuh udah masuk ke weekend gak sih? Dan malam ini gue mau ngomongin soal weekend wish list kali ya. Jadi satu hal aja yang paling pengen gitu, pengen banget lo lakuin besok atau lusa teman Bro 2. Mau healing, mau staycation, atau mau hangout bareng sama circle lo gitu teman Bro 2, semuanya sebenarnya valid. Jadi ceritain dong ke gue, share dong malam hari ini gitu. Apa wish list weekend lo? Kalau gue teman Bro 2, kebetulan besok gue kerja lagi. Jadi ya gimana ya, mau Sabtu, mau Minggu, mau Senin, ya sama aja lah ya. Kasih tau gue dong, ceritain ke gue di 0811-111-5222 atau lewat Twitter live chat yang ada di RRI Digital teman Bro 2. Dan sekalian teman Bro 2, lo absen-absen gitu, biar gue tahu siapa aja nih yang lagi seru-seruan sama gue di malam hari ini. Oke deh, sambil nunggu cerita dari lo, gue mau muterin satu lagu dari Taylor Swift dengan Opaline. Enjoy!

Teman Broduo, udah ada beberapa WhatsApp yang masuk di malam hari ini ya teman Broduo. Ada dari Rani di Bogor Utara nih teman Broduo yang bilang, jujur kalau minggu ini tuh berat banget buat gue. Meeting mulu, revisi kerjaan gak habis-habis. Makanya wishlist gue simple, pengen banget ke puncak katanya. Lihat gunung, ngerasain udara dingin biar kepala plong dikit. Udah kebayang aja duduk di pinggir, di kafe di pinggir kebun teh sambil ngopi. Aduh, indah banget ya lihat yang ijo-ijo tuh, emang selalu jadi apa ya, penenang gitu teman Broduo. Selalu jadi hal yang bisa bikin lo happy lagi gak sih teman Broduo? Kalau gue sih selalu ngerasa kayak gitu ya teman Broduo. Kalau misalnya mungkin bisa duduk ngopi ngeteh gitu teman Broduo di puncak tuh kayak nggak ada yang salah gitu dengan itu teman Broduo. Terus ada juga WhatsApp berikutnya yang masuk dari Bayu di Tanah Sareal nih teman Broduo yang bilang, gue mah nggak muluk-muluk, cuma pengen tidur seharian tanpa alarm. Serius, 2 minggu ini insomnia gara-gara deadline nggak kelar-kelar. Bayangin aja, baru bangun jam berapa aja terserah gitu, nggak ada notif kerjaan yang ganggu. Itu udah surga banget buat gue. Aduh, sama lagi, itu kayaknya yang lagi gue butuhkan sekarang sih teman Broduo. Thank you buat Rani dan Bayu ya yang udah join di malam hari ini. Buat lo teman Broduo yang mau cerita malam ini boleh banget di 0811111522 atau lewat fitur live chat yang ada di RRI Digital. Oke deh teman Broduo, kalau gitu kita lanjut dengerin lagu enak dulu, ada Risk It All dari Bruno Mars. Enjoy.

0: Harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya baterai smartphone kamu tetap awet? Hindari mode getar yang justru membutuhkan daya besar sehingga membuat baterai bekerja lebih. Jaga pemakaian smartphone kamu agar tidak terlalu panas atau overheat. Penting untuk menjaga siklus pengisian daya smartphone kamu.

0: Udah tahu belum? Tidur siang selama 20 hingga 30 menit berguna untuk relaksasi, mengurangi lelah, meningkatkan konsentrasi, memperbaiki mood, serta tingkatkan daya ingat dan kinerja. Waktu terbaik untuk tidur siang adalah pukul 14 sampai 15, dan waktu ini cukup membuat tubuh lebih bersemangat. Jika kondisi memungkinkan, usahakan untuk tidur siang ya, agar kamu mendapatkan manfaatnya.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

0: harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya celana jeans kamu tetap awet dan tidak mudah pudar? Hindari mencuci celana jeans kamu yang masih baru. Simpan celana jeans kamu dengan cara digantung, bukan dilipat, agar warnanya tidak mudah pudar. Balik celana jeans kamu pada saat kamu mencuci dan menyetrika.

0: Udah tahu belum? Penelitian membuktikan bahwa hanya dengan membalas senyuman orang lain, kita bisa merasa bahagia dan lebih baik. Andrew Newberg, seorang neuroscientist, mengatakan senyuman adalah tanda paling nyata dari energi positif dan perasaan bahagia. Maka dari itu, walau hanya membalas senyuman orang, kita bisa ikut merasakan bahagia. Sudahkah kamu tersenyum hari ini?
1: Yang baru di Pro 2 FM.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya bau di mulut kamu bisa hilang? Rajin menggosok gigi minimal 2 kali dalam sehari, karena sisa makanan yang menempel pada gigi bisa menjadi salah satu penyebab bau mulut kamu loh. Saat menggosok gigi, jangan lupa untuk membersihkan lidah dan langit-langit mulut kamu. Jika ada makanan yang tidak terjangkau sikat gigi, gunakan benang gigi dan lanjutkan dengan berkumur dengan menggunakan mouthwash yang tidak mengandung alkohol agar tidak merusak email gigi kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: yang belum kamu tahu. Tahukah kamu ada sabun yang terbuat dari tanah liat? Bagaimana ya awal mulainya? Bangsa Yunani kuno tidak menggunakan sabun seperti yang kita gunakan sekarang. Mereka biasanya membersihkan tubuh dengan cetakan tanah lempung, pasir, batu apung, dan abu, ditambah dengan minyak. Dari sinilah kebiasaan membersihkan tubuh dengan tanah dimulai. Ternyata, sabun dari tanah liat ini ada di Indonesia. Tepatnya di daerah Jatiwangi, sebuah kecamatan di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Ternyata, sabun dari tanah liat mampu menghaluskan, mencerahkan, dan mencegah penuaan pada kulit. Nah, kamu tertarik mencoba?
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Demikian tadi saudara pendengar serangkaian acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini, hari Sabtu tanggal 18 September 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 106,80 MHz. Saudara pendengar, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar dan teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui FM 106,80 MHz. Untuk membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Sabtu 19 September 2026. Saudara pendengar dan teman Pro 2, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 2 FM dari Bogor, teman terbaik kamu. Pagi-pagi buta, Deli Tambunan udah nemenin kamu lagi, teman Pro 2 di Spada untuk edisi hari ini ya. Setelah tadi malam hujan banget. Hujannya lama lagi, teman Pro 2. Jadi kalau tadi pada saat saya berangkat di jalan tuh dingin ya. Tapi mudah-mudahan cuaca dingin seperti ini nih nggak bikin kamu tuh untuk tarik selimut lagi, apalagi untuk kamu yang udah punya aktivitas dari mulai pagi hari. Jadi mendingan yuk siap-siap dari sekarang sambil saya temenin di sini teman Pro 2. Seperti setiap paginya kita bakal update kamu dengan informasi-informasi terkini. Tapi nanti informasinya bakal mulai kita share di jam 6. Karena sekarang kita mau sama-sama dulu nikmatin jazz musik Pro 2 FM 1 jam cuma lagu. Oke? Jadi jangan mana-mana, tungguin saya balik lagi di jam 6 nanti.
1: Jazz Music Pro 2 FM, 1 jam cuma lagu.

saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi. Tahukah kamu bahwa 10 menit pertama ketika bangun di pagi hari itu sangat penting dan sangat menentukan kualitas hidup kamu selama satu hari penuh dan juga menentukan kualitas masa depan kamu. Yang utama harus kamu lakukan di pagi hari, pertama, bersyukur. Ketika bangun tidur, jangan gosok gigi dulu. Jangan mandi dulu, apalagi nih, cek status di media sosial kamu. Ada banyak hal yang harus kamu syukuri, bahwa tanpa sadar, hari ini kita masih bisa bernafas dengan mudahnya. Ada banyak di luar sana yang pada saat ini susah payah menarik nafas dari sebuah tabung oksigen. Dan ketika kamu mengeluh akan pekerjaan yang kamu miliki, ada begitu banyak orang yang setiap hari mereka berdoa untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang kamu miliki. Sekecil apapun hal yang kamu miliki saat ini, bersyukurlah. Hidup itu bukan untuk kamu tangisi, tapi hidup ini untuk kamu syukuri dan kamu perjuangkan.

0: hujan lagi.
1: Ih, kamu kebiasaan deh selalu lupa. Ya udah, kita berteduh dulu aja yuk. Tuh di depan ada pohon rindang.
0: Jangan dong sayang, di depan sana ada ruko. Kita neduh di situ aja.
1: Basah kuyup, coba dari tadi berteduh di bawah pohon aja.
0: Hujannya deres, mana anginnya kenceng lagi sayang. Bahaya kalau tiba-tiba pohonnya tumbang.
1: Gak mungkin tumbang lah, pohon sebesar itu. Lagian rindang juga kok.
0: Justru saat hujan deras, pohon besar dan rindang lebih beresiko tumbang. Kita bisa tertimpa ranting atau batangnya. Belum lagi kalau ada petir. Ngeri kesamber sayang. Selain harus jaga keselamatan diri sendiri, aku juga kan harus bertanggung jawab jaga keselamatan kamu.
1: Iya sayang, aku jadi ngerti deh. Tapi lain kali bawa mobil ya, biar gak hujanan gini.

0: harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu punya tidur berkualitas? Perlancar metabolisme tubuh kamu dengan rutin berolahraga. Buatlah jadwal tidur agar tidak mengganggu jam biologis kamu. Usahakan untuk tidak makan terlalu banyak menjelang waktu tidur. Tingkatkan kualitas tidur dengan mematikan lampu kamar kamu.

Halo teman Pro 2, Daily Tamu Nanis back ya. Hari Sabtu, teman Pro 2, cuacanya masih dingin karena sisa hujan semalam. Dan kabarnya nih hari ini masih ada potensi hujan. Cuman untuk lebih pastinya teman Pro 2, nanti deh kita bakal sama-sama dengerin ya informasi dari teman-teman di Stasiun Klimatologi Jawa Barat tentang kondisi perakiran cuaca hari ini. Tapi yang jelas teman Pro 2, walaupun cuacanya dingin, saya berharap kamu tetap semangat ya untuk menjalankan aktivitas kamu, apalagi yang punya kesibukan pagi hari ini. Apapun rencana kamu, saya doakan semuanya berjalan dengan baik, dengan lancar. Maka dari itu, yuk semangati diri kamu supaya kamu juga tersugestikan untuk bisa mendapatkan hal-hal baik, teman Pro 2 ya. Diawali dengan sesuatu yang good supaya nanti endingnya juga good. Asik gitu. Ya sudah kalau begitu. Banyak banget informasi yang mau saya bagi teman Pro 2 dan juga lagu-lagu enak yang mau saya puterin. Salah satunya di jam 6 ini nih, saya mau kasih lagunya Ed Sheeran dengan Eyes Closed untuk kamu teman Pro 2.

0: Tunggu, Mas.
1: Paket yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi kapan nyampe ya?
2: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
1: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
3: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

0: Oke, nomor 2, informasi perakhiran cuaca hari ini bakal kita share ya, biar kamu tahu nih kondisi cuacanya, apakah hari ini cerah lagi ataukah akan hujan lagi atau seperti apa. Nah, untuk lebih lengkapnya kita bakal sama-sama simak nih informasi perakhiran cuaca yang akan langsung disampaikan oleh rekan-rekan dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat untuk perakhiran cuaca wilayah Jawa Barat hari ini. Kayak gimana sih? Yuk, ini dia.
1: Selamat pagi sahabat RRI. Akhirnya ketemu lagi di akhir pekan Sabtu 19 September 2026 dengan saya Mirna, forecaster on duty yang bertugas hari ini. Siapa nih yang udah punya rencana weekendan di luar rumah? Nah, biar agenda kita hari ini aman dan gak terganggu dulu cuaca, yuk simak dulu update perakhiran cuaca Jawa Barat langsung dari Stasiun Klimatologi BMKG Jawa Barat. Pada pagi hari, secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan, namun ada potensi hujan ringan menjelang siang di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, serta Kabupaten Purwakarta. Pada siang dan sore hari, kondisi cuaca didominasi berawan hingga berawan tebal. Waspadai potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Bekasi, Karawang, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Cianjur, serta Purwakarta. Pada malam hari, diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal, berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Kabupaten Purwakarta. Pada dini hari, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Untuk suhu udara berkisar di 18 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 95%. Angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 45 km per jam. Hati-hati ya, waspadai potensi hujan yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang pada siang hingga menjelang malam hari di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi, serta Kabupaten Cianjur. Buat kamu yang mau tahu detail info cuaca terkini, langsung cek aja di aplikasi info BMKG, website cuaca.bmkg.co.id, atau kepoin media sosial di @info_bmkg. Ingat, mau jalan-jalan atau sekedar nongkrong, pastikan fisik tetap fit, siapin sedia payung atau jas hujan di kendaraan, dan selalu utamakan keselamatan di jalan. Selamat menikmati akhir pekan. Saya Mirna, pamit. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih banyak Mirna dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat untuk informasi perakhiran cuaca wilayah Jawa Baratnya. Semoga informasinya bermanfaat untuk kamu, teman Pro 2 ya.

0: Begini.
1: Berita pagi ini.
2: Di berita pagi ini, Teman Pro 2, saya punya informasi kalau misalnya pemerintah Kabupaten Bogor mendorong penyediaan ruang yang bisa digunakan anak penyandang disabilitas untuk berkumpul, berkreasi, dan juga mengembangkan potensi. Nah, upaya ini dinilai penting banget ya, supaya anak-anak penyandang disabilitas punya kesempatan yang sama untuk berkembang dan juga beraktivitas di lingkungan sosial gitu. Hal ini disampaikan oleh Bupati Bogor Rudi Susmanto ya, pada saat menyaksikan film yang mengangkat kisah anak-anak penyandang disabilitas Teman Pro 2. Begitu. Bupati Bogor bilang film ini menjadi salah satu sarana untuk memberikan semangat kepada anak-anak penyandang disabilitas sekaligus orang tuanya yang mendampingi mereka ya. Karena menurutnya nih anak-anak tersebut punya potensi di masa depan dan perlu dukungan bersama gitu. Bupati Bogor juga menyoroti kebutuhan anak-anak penyandang disabilitas terhadap ruang untuk bersosialisasi. Dan dia menyebut nih pesan yang disampaikan dalam film ini menunjukkan masih adanya anak-anak yang membutuhkan teman dan juga tempat untuk berkegiatan bersama. Nah, jadi saat ini Teman Pro 2, pemerintah Kabupaten Bogor telah memiliki Wisma Disabilitas yang menjadi salah satu fasilitas bagi penyandang disabilitas. Bupati Bogor bilang, fasilitas ini akan terus ditingkatkan supaya bisa menjadi tempat yang lebih representatif bagi anak-anak penyandang disabilitas. Gitu. Upaya penyediaan ruang berkegiatan bagi mereka memang diharapkan bisa memperluas kesempatan mereka juga nih, Teman Pro 2, untuk berinteraksi, mengembangkan kreativitas, dan juga menunjukkan kemampuan mereka di tengah masyarakat. Seru kayaknya ya.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya celana jeans kamu tetap awet dan tidak mudah pudar? Hindari mencuci celana jeans kamu yang masih baru. Simpan celana jeans kamu dengan cara digantung, bukan dilipat, agar warnanya tidak mudah pudar. Balik celana jeans kamu pada saat kamu mencuci dan menyetrika.

Streets mulai meluncurkan fitur pengawasan orang tua untuk pengguna remaja di kawasan Asia Pasifik, dan fitur ini tersedia melalui Family Center dan memungkinkan orang tua atau wali memantau sekaligus mengontrol sejumlah aktivitas remaja di Threads ya, serupa dengan sistem pengawasan yang tersedia pada aplikasi Meta lainnya. Nah, fitur ini tuh menjadi lapisan tambahan dari perlindungan yang sudah diterapkan melalui akun remaja di Threads. Jadi secara bawaan ya, akun remaja memang sudah dilengkapi pengaturan seperti profil private dan juga pembatasan terhadap konten yang bisa mereka lihat. Sementara pengawasan orang tua memberikan kontrol tambahan terhadap waktu penggunaan, privasi, hingga interaksi di platform. Terus Meta juga mulai nih menggulirkan fitur pengawasan tersebut pada hari Minggu ini untuk kawasan Asia Pasifik ya. Jadi setelah diaktifkan, orang tua atau wali ini bisa melihat durasi penggunaan Threads dari para remaja, menentukan batas waktu harian, menyesuaikan mode tidur, mengatur siapa yang bisa melakukan tagging, hingga mengelola beberapa prevensi privacy dan juga konten sensitif milik remaja. Gitu teman Pro 2 ya. Bukan tanpa alasan teman Pro 2 ya. Jadi memang Meta menempatkan Family Center sebagai pusat untuk mengelola pengawasan remaja di seluruh aplikasinya. Karena menurut Meta nih, melalui sistem yang sama, Meta pengen membuat berbagai pengaturan lebih mudah ditemukan sekaligus memberikan informasi yang bisa membantu orang tua memahami pengalaman remaja ketika menggunakan platform. Gitu teman Pro 2. Everybody get up.

0: Dunia Info Pro 2.
1: Pro 2 FM dari Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Inilah Info Pro 2 untuk pagi ini bersama saya, Deli Tambunan. Informasi yang pertama, teman Pro 2, perpustakaan Kabupaten Bogor di Cibinong terus dikembangkan sebagai ruang belajar yang nyaman dan juga menarik bagi anak-anak. Salah satunya melalui kegiatan kunjungan siswa sekolah yang diisi dengan berbagai aktivitas literasi. Selain pengenalan perpustakaan, para siswa yang berkunjung akan mengikuti sejumlah kegiatan interaktif, mulai dari menyaksikan video edukatif, mewarnai bersama, hingga membaca buku yang sesuai dengan minat masing-masing. Kegiatan ini diharapkan mendapatkan respon positif dari para